0: menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu Bang?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jamaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jamaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: mikrofon tadi.
1: Iya, suara saya tidak terdengar.
0: Kita ada 3 orang sebenarnya, tapi kita 2 aja ya,
1: dua
0: kan.
1: 2 aja. Yang satu lagi akan
0: karena spesial satu lagi. Karena nanti yang satu lagi akan ngobrol di topik momentum Harkitnas, momentum perangi narkoba untuk anak bangsa. Muti, kalau kita dengar kata narkoba ya, aku langsung inget tuh lagu
1: yang sedang viral di media sosial.
0: Lagu si Siti Siti gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara tentang narkoba ya, perangi narkoba untuk anak bangsa ya kan. Ini kalau untuk Muti sendiri ya, pandangan Muti tentang perangi narkoba itu gimana sih?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bilang kembali lagi ke keluarga masing-masing juga enggak cukup ya, karena kan kita tinggal di ya negara yang punya hukum, dan ya hukum ini harus ditegakkan juga, sehingga tidak akan ada lagi yang sembunyi-sembunyi mengedarkan narkoba. Karena kan kayak sekarang beli narkoba macam beli ini enggak sih?
0: Beli apa?
1: Beli kacang gitu.
0: Emang iya?
1: Enggak tahu sih kalau di tempat lain. Cuman kalau Muti sendiri pernah ngelihat kayak
0: ada
1: gitu.
0: Ada pengalaman?
1: Saya membeli.
0: Melihat-melihat gitu. Jangan membeli dong, jangan dong.
1: Cuman mendengar, karena kan daerah rumah juga ada seperti itu.
0: Jadi kelanjutannya gimana tuh?
1: Emang ditangkap, tapi keluar dia jual narkoba lagi.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi seperti ya? Itu, dia tidak jera.
0: Tapi kalau menurut aku ya, karena udah merusak generasi bangsa ya, mungkin kalau untuk orang-orang yang tertangkap narkoba, kayaknya nggak cuma direhabilitasi, dia emang harus ada hukuman
1: harus,
0: gitu.
1: Iya, supaya dia jera.
0: Bener, even dia misalnya pengedar kah atau pemakai kah atau apa, emangnya kayaknya nggak langsung ada hukumannya aja, nggak cuma di
1: rehab aja.
0: Iya, di rehab aja.
1: Karena
0: kayak
1: kan
0: gitu,
1: mau dia itu pengguna atau mau dia itu pengedar kan bisa aja dia pengedar tapi ngakunya enggak pak aku pengguna kan, ada kan. Karena bisa. Tetangga saya pernah seperti itu.
0: Banyak ya tetangga sosial begitu ya. Okay.
1: Saya tinggal di lingkungan yang seperti itu. Jadi emang kalau keluar malam itu emang nggak enak sih. Karena ini kalau pengalaman Abang Muti ya. Kalau Abang Muti tuh pernah nengok. Jadi dia tuh kayak transaksinya itu emang tidak terlihat seperti transaksi narkoba. Okay. Jadi menyamarkan transaksi juga sih sebenarnya.
0: Oke, baik. Dan benar nih seru nih. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih sama Muti ya. Anda juga bisa nih sampaikan opini Anda di opini publik di 0811 1669 43.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Ya, sampaikan nih opini Anda di opini publik kita di 0811 616 1943. Kalau kita berbicara narkoba sebenarnya banyak nih ya
1: apa? Modus terbaru?
0: Enggak.
1: Jawa?
0: Bukan, ini yang kasus. Mereka pikir ini, orang-orang pikir ini adalah hal paling aman. Katanya ini itu bukan tembakau, ini itu elektrik, ini itu air, ini itu bla bla bla bla bla, dengan segala macam yang sekali meniupkan asapnya itu kayak lagi bakar sampah.
1: Kayak kereta api gak sih?
0: Benar, bisa jadi kan, bahkan kereta api juga masih ramah lingkungan kayaknya. Iya, ya.
1: Sekarang malah udah jadi industri.
0: Bener,
1: yang
0: bener.
1: Asapnya seperti itu.
0: Nah, tahu nggak apa?
1: Apa tuh?
0: Vape.
1: Apa
0: kok aku kayak mau flu ya?
1: Ini kan membicarakan vape kita malah flu.
0: kayak teringat asapnya gitu kan, vape ya. Orang pikir kan ini udara, ini bukan tembakau, ini aman gitu. Padahal
1: menjadi alternatif. Kok alternatif? Alternatif.
0: Iya, iya, istilahnya jadi apa baru ya? Apa sih namanya, baru, jenis baru gitu lah kita
1: jenis
0: bilang.
1: Baru.
0: Karena ternyata vape itu mengandung ya.
1: Diduga
0: mengandung
1: ini,
0: narkoba.
1: Ini tapi bukan apa namanya, bukan semuanya.
0: Ada yang apa sih namanya yang, itu liquidnya ya katanya, liquidnya. Nah jadi kan itu juga harus kita berhati-hati, apalagi kan anak sekarang tuh kebanyakan kalau tidak ngikutin tidak keren. Nah itu lagi, apalagi
1: anak tongkrongan.
0: Jadi apalagi aku lihat terutama perempuan-perempuan sekarang ya,
1: dan
0: kayak
1: mereka mengikuti.
0: Iya, aku sangat heran tuh. Bener, itu heran sekali ya. Kenapa kayaknya malah dinormalisasi kok kayak perempuan di luaran sana. Bukan karena dia perempuan jadi laki-laki boleh, tapi alangkah baiknya apa ya,
1: mau siapapun itu gak usah lah.
0: Norma-normanya kan ada ya, seperti itu ya. Oke lah dia kalau begitu. Nah juga tadi nanti kita tuh akan ngobrolnya ya, nanti dibawa dengan Awidia hostnya, dan akan ngobrol dengan Herianto SPSI MPSI. Beliau ini adalah penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sumatera Utara, dan juga Raja Makayasa Harahap SH, dan beliau ini adalah ketua DPC Granat Kota Medan. Serem-serem ya. Jadi nanti Anda harus dengarkan tuh, nanti kita bakal nih spesial di Harkitnas ini, kita momentum perangi narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Medan di manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Harkitnas, momentum perangi narkoba untuk anak bangsa. Ini yang menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran bersama menghadapi tantangan zaman. Salah satu ancaman serius yang kini mengintai generasi muda adalah penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan anak bangsa. Bagaimana mewujudkan semangat kebangkitan nasional melalui komitmen bersama dalam memerangi narkoba menuju Indonesia Emas 2045? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama ada penyuluh narkoba ahli Madya BNNP Sumatera Utara, ada Bang Herianto yang saat ini sudah hadir di studio podcast RRI Medan. Selamat pagi Bang Heri.
1: Selamat pagi Mbak Widya.
0: Terima kasih Bang sudah hadir di RRI Medan pagi ini. Dan kita nanti juga akan berbincang dengan Ketua DPC Granat Kota Medan, ada Bang Raja Makayasa Harahap. Tapi kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Narkoba, nah Bang Heri, cerita narkoba ini kita tidak ada habisnya gitu ya Bang ya. Apalagi Sumatera Utara selalu diingatkan karena jumlahnya yang cukup tinggi, nomor satu masih di Indonesia ya. Atau kondisinya sekarang gimana sih Bang, atau ada perubahan gak sih?
1: Ya benar sekali Mbak Widya, kita masih menjadi daerah dengan ibaratnya prioritas lah untuk penanganan narkoba di Indonesia. Karena kita lihat dari angka pengungkapan, jumlah kasus narkoba, jumlah barang bukti, jumlah tersangka, jumlah narapidana, dari data-data tersebut menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia, Sumatera Utara ini masih posisi yang salah satu yang tiga tertinggi. Nah seperti itu. Jadi kalau angka barang bukti, berarti angka narkoba beredar di masyarakat juga tinggi. Kemudian banyaknya yang ditangkap, berarti jaringan juga banyak di Sumatera Utara. Kemudian satu lagi adalah rehab. Nah, banyak juga masyarakat kita yang direhab, baik di dalam Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara. Sehingga hal-hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa narkoba ini cukup besar di Sumatera Utara. Selain memang kita posisi geografis juga paling dekat dengan sumbu ataupun segitiga emas. Nah, tempat produsen narkoba yang terbesar di salah satu di dunia. Kalau Mbak mungkin dengar dulu Pablo Escobar, nah di Kolombia ataupun jaringan Meksiko, Kolombianya Asia itu di Myanmar. Nah Myanmar itu segitiga emas, Myanmar, Thailand dan Laos. Dan dari beberapa pengungkapan barang bukti, baik itu dari teman-teman Polri maupun BNN, itu kalau diusut barangnya itu dari
0: provinsi, dari negara itu.
1: Nah, negara itu. Kita tahu sendiri ya, negara itu lagi chaos ya.
0: Iya, betul. Nah, dan masuknya ke Sumut gampang gitu ya, Bang.
1: Masuknya ke Sumut melalui jalur laut. Nah, gitu prosesnya, bisa ship to ship, kemudian melalui jalur-jalur tikus yang ada di pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Sumatera Utara yang sangat banyak sekali. Ya. Garis pantainya itu ada 500 km Mbak ya, dari mulai Pangkalan Susu sampai ke Labuan Bile. Nah itu yang terawasi oleh teman-teman dari TNI, baik polisian maupun bea cukai dan lain-lain. Itu hanya beberapa ratus kilometer. Nah seperti itu. Sementara 500 km ini yang harus dijaga. Nah ini butuh kolaborasi, butuh sinergi, butuh kerjasama dari semua pihak untuk sama-sama kita jaga daerah kita. Nah seperti itu. Dan selain dari Sumatera Utara sendiri, kita juga lintasan Mbak, lintasan dari teman-teman dari Aceh. Nah dari Aceh juga banyak jalur lautnya. Nah seperti itu. Sehingga ketika mereka mendarat ke Aceh, dari Aceh jalan darat melalui Medan juga, dari Sumatera Utara juga.
0: Jadi memang strategis posisi kita ini.
1: Nah, itulah dia. Jadi memang posisi kita jalur masuk, kunci jalur masuk narkoba di Indonesia.
0: Ya. Nah, Bang, kalau berbicara angka tadi Bang Heri sebutkan mulai dari barang bukti, pengungkapan gitu ya, jumlah kasus. Nah, mungkin boleh disampaikan juga Bang, berapa banyak sih Bang angkanya gitu ya, biar kita nih waspada gitu ya.
1: Ya, kalau saya punya data ya, 2025 saya ingat tuh semester 1 saja ya, Polda Sumut ya mengungkap semester 1 2025 itu mengungkap 1,2 ton.
0: Oke.
1: Okay. Itu hanya satu semester. Okay. Berarti bulan Januari sampai bulan bulan Juni. Nah, itu hanya Polda Sumut. Belum lagi dari Polda Aceh, Polda yang lain. Kemudian 2025 sendiri itu kita pernah nangkap ya, satu kali penangkapan dari BNN itu satu kapal isinya 2 ton.
0: Waduh.
1: Nah, satu kapal. Kalau tadi Polda Sumut kan berapa kali penangkapan.
0: Ya,
1: nah, kalau ini hanya satu uji petik, satu kapal 2 ton. Nah, berarti ada bertonton yang lewat dari Selat Malaka ini. Nah, ini sendiri kita butuh kolaborasi dari masyarakat. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kita sinergi juga dengan teman-teman dari TNI, dari kepolisian, kemudian dari Bea Cukai dan lain-lain. Untuk sama-sama yuk kita jaga negara ini. Supaya kita bisa meraih tadi seperti Mbak bilang
0: generasi emas gitu ya,
1: Iya, Indonesia emas 2045. Nah, kalau misalkan kita narkoba ini masih menjadi momok, saya khawatir Indonesia cemas nanti 2045 nya seperti itu. Nah, kenapa yang menjadi sasaran narkobanya adalah generasi muda kita? Nah, bukan kita menafikan ya program-program yang lain, tapi kalau misalkan narkoba ini tidak ditangani secara serius, bukan nggak mungkin kita kehilangan satu atau dua generasi. Betul. Ya, kita perlu belajar dari negara China ya. Nah, dulu negara China itu pernah satu dua generasi hilang, dinasti Qingnya hancur, runtuh, digantikan oleh bentuk negara yang lain, dan mereka hilang satu dua generasi gara-gara opium waktu itu. Nah, ini memang posisinya geopolitik juga. Dan produsen opiumnya ya di sana, di segitiga emas, di provinsi San dan di Afghanistan waktu itu. Nah, yang waktu itu dijajah oleh Inggris. Nah, ini semua geopolitik, Mbak ya. Jadi kita harus jaga, ini hati-hati, ini perang dalam bentuk proxy war yang bisa menghancurkan sebuah bangsa tanpa amunisi, tanpa peluru. Enggak usah kita serang Indonesia pakai rudal seperti Iran lawan lawan Israel. Nah, seperti itu.
0: Tapi cukup masukin aja narkoba gitu ya, Bang ya.
1: Iya. Bisa lemah tuh negara.
0: Bisa lemah ya.
1: Bisa hancur negara. Iya.
0: Sebenarnya kita sudah punya data gitu ya, Bang ya. Misalnya di titik-titik mana nih yang paling rawan dimasukin. Tadi kalau Bang Heri sampaikan cukup panjang jalur pantainya sampai 500 gitu ya, Bang ya.
1: Kilometer.
0: Tapi yang terawasi itu hanya beberapa ratus saja. Artinya kan kekurangan SDM gitu ya, Bang ya. Pengawas gitu ya. Nah, ini kan apa ya? Komitmennya seperti apa gitu, karena kan katanya narkoba ini jadi komitmen kita untuk diberantas, tapi bagaimana ini untuk pengawasan saja kita memang masih lemah.
1: Ya, ini memang ya kalau kita cari mana duluan telur atau ayam gitu kan. Nah, atau ya maaf cakap lah, musuh kita bersama ini integritas. Nah, apa namanya, masyarakat, kemudian mohon maaf, oknum APH juga banyak yang integritasnya yang tinggi, ada juga yang rendah. Nah, yang rendah inilah yang disusupin oleh para mafia, para bandar, untuk melindungi mereka, untuk melindungi kepentingan mereka. Nah, seperti itu. Seperti kami masuk ke dalam satu masyarakat ya kan, ketika kami masuk bukan kami dibantu, tapi malah kami yang
0: diperangi
1: gitu. Kami perangi narkoba, masyarakat oh nggak bisa ini kawan kami, karena karena bandar itu menyaru Mbak, seperti Robin Hood. Dia nyumbang paling banyak, dia paling care sama masyarakat. Nah, ini sehingga masyarakat menganggap wah ini bukan lawan, tapi kawan. Terakhir kami dianggap lawan. Nah, seperti itu. Nah, ini udah
0: sering ya Bang, sering dialami
1: masyarakat yang sakit, pernah mengalami hal tersebut, sehingga inilah butuh dukungan masyarakat. Kalau misalkan masyarakat mau lingkungannya bersih, dukung sama-sama. Nah ini Pak, gimana Pak, nanti kami bersih, oknum Bapak yang ya kami akan bersihkan. Kalau misalkan Bapak ada mendengar, melihat, silakan laporkan. Nah, ke aparat ataupun inspektorat ataupun ya POM ataupun kalau polisian itu dari ininya ya, dari satuan yang ininya. Nah, jadi ini yang penting. Mbak, jadi semua saling sinergi, saling kolaborasi, sama-sama kita perangi narkoba. Ya.
0: Karena memang Bang, yang Bang Heri sampaikan ini benar sekali gitu ya. Sekarang masyarakat ini tingkat kepercayaannya kepada aparat penegak hukum ini sudah turun gitu. Karena banyak sekali terungkap oknum gitu. Tapi jumlahnya cukup banyak gitu ya oknumnya ini. Banyak, ya. Oknumnya banyak gitu. Kalau dikumpulin bisa satu gerbong gitu ya Bang ya. Siap. Tapi nanti dijawab gitu ya Bang. Seperti apa? Bagaimana kita mau memberantas ketika APH-nya sendiri tidak punya integritas gitu ya. Tapi ini kita sudah terhubung dengan Ketua DPC Granat Kota Medan, ada Bang Raja Makayasa Harahap. Selamat pagi Bang Raja.
2: Selamat pagi Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Heri.
1: Ya Bang.
0: Ya Bang Raja, ini di momen Harkitnas begitu ya, narkoba menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita bersama gitu ya Bang ya, karena ini mengancam generasi emas kita gitu ya di 2045. Untuk di Kota Medan sendiri seperti apa Granat melihat ya kondisi saat inilah gitu ya Bang ya? Silakan Bang.
2: Ya, pertama kita masih menjadi ranking 1 tadi yang seperti sampaikan Bang Heri tadi, artinya kebangkitan nasional dalam konteks perang narkoba ini mungkin dari tahun 2020 belum tergeser. Nah, ini menjadi tanda tanya kita, apakah memang ketidakpastian terhadap kejahatan narkoba ini terhadap supremasi hukum, atau memang sudah menjadi bisnis yang sangat strategis, ya kan? Kalau kita melihat dari aspek hukum, kejahatan extraordinary ini kan ada tiga. Pertama, terorisme. Kedua, tindak pidana korupsi. Ketiga, baru tindak pidana narkoba. Karena di tiga elemen kegiatan tindak pidana ini sudah memiliki bagiannya masing-masing. Seperti kalau terorisme, BNPT atau dan lain-lain, korupsi KPK, kejaksaan dan Polri, dan narkotika ini sendiri ada lembaga khusus yaitu BNN. Makanya kita berpikir apakah sejak 2020 sampai detik ini 2026 belum tergeser-geser ini.
0: Masih bertahan gitu ya Bang ya.
2: Jadi agak miris juga kita Bang Widya. Nah, kami kemarin baru diundang oleh Kesbangpol Pemprov Sumut. Ya, sama halnya dengan kegiatan Harkitnas, yaitu untuk realisasi dari P4GN itu. Ya, pada prinsipnya kami mendukung, tapi kan kita sekarang ini butuh, bukan lagi teori, bukan lagi data, bukan lagi cerita. Kita mau teknis, aksi. Karena setiap sudut gang, perlingkungan-lingkungan desa, kelurahan, di kota, ataupun di wilayah provinsi Sumatera Utara ini, sudah nggak tabu lagi menggunakan narkoba, Pak Widya. Bahkan seperti tadi kata Bang Heri, ada Robin Hood di setiap lingkungan. Memang ini modus yang sudah masif. Namun kita berpikir Robin Hood itu sebagai bandar itu tidak mungkin dia percaya diri untuk mengimplementasi kejahatan ini tanpa dibekingin.
0: Betul.
2: Tidak mungkin. Nah, inilah perlu kerja keras negara dalam hal serius tidak menjalankan supremasi hukum itu. Bukan hanya sekedar menindak bandar atau pengguna, tapi menindak ornamen internalnya sendiri. Karena kita melihat tidak mungkin bandar-bandar ini berani menyalurkan kegiatan peredaran narkoba kalau tidak ada di backingnya.
0: Iya, kalau Bang Rajam melihat serius nggak Bang? Pemerintah merangi narkoba gitu Bang, terutama di Sumatera Utara, karena nggak turun-turun rankingnya gitu ya Bang ya, dari 2019 ya. Gitu.
2: Justru itu saya bilang tadi, kita sudah kaya dengan elemen-elemen organisasi instansi negara, ada BNN di sini, ada Polri di sini, ada TNI di sini. Namun kita ranking satu ini belum bergeser. Nah, kalau kita lihat serius, ya silakanlah kita tafsirkan masing-masing. Saya kira memang tidak serius. Nah, kami dari Granat sendiri pun juga, Mbak Widya, sudah berkali-kali mewacanakan, menggaungkan, dan sampai menyampaikan, membuat surat kepada Wali Kota Medan, Kapolri, dan hal-hal stakeholder lainnya untuk membuat BNN Kota Medan. Kenapa dibuat BNN Kota Medan? Apa urgensinya? Paling tidak membantu Polri atau mengecilkan kegiatan-kegiatan Robin Hood ini. Itu yang perlu dipikirkan bersama. Namun memang harus ada bantuan dari Pemda, Pemko dalam hal ini, Wali Kota Medan, untuk memberikan bantuannya dan, ataupun teknis-teknis lain. Namun ya saya kira dari dulu belum ada terjadi.
0: Iya, jadi memang perlu ya Bang ya untuk BNN Kabupaten Kota ya Bang Heri ya, karena provinsi juga kewalahan ya Bang ya kalau sendirian mengurus 33 Kabupaten Kota enggak sih?
1: Memang kalau misalkan dibilang kewalahan ya mohon izin ini dengan efisiensi anggaran juga yang terjadi kan ya kami menyesuaikan dengan perintah pimpinan dengan arahan dan juknis-juknis yang diberikan kepada kami. Nah, kami sangat apresiasi sekali ketika ada pemerintah daerah yang membantu tugas-tugas kami melalui Badan Kesbangpol ataupun memberi bantuan untuk pembukaan ataupun pembentukan BNN. Nah, memang tahun ini ini direncanakan ya, ini sudah masuk kemarin BNN Kota Medan dan BNN Kota Padang Sidimpuan. Nah, jadi untuk teknisnya sendiri kemarin di perintah pimpinan ini namanya adalah unit layan terpadu Mbak. Jadi seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara yang belum ada BNNK-nya ini dibentuk namanya unit layanan terpadu ULT yang akan diketuai oleh ketua unit dari struktur boleh dari perbantukan dari BNN, boleh dari pemerintah daerah sendiri. Nah, untuk anggotanya koordinator pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, koordinator untuk bagian rehab. Nah, yang nggak ada di sana berantas Mbak, karena berantas itu wewenangnya di provinsi. Jadi di BNNK pun itu pemberantasan itu hanya pemetaan, bukan penindakan untuk BNNK. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk lidik, sidik dan lain-lain itu wewenangnya di BNNP. Nah, kemudian kalau untuk di ULT Kabupaten Kota, ini nantinya dibantu dengan anggaran dari pemerintah kabupaten kota sendiri. Nah, ini mungkin solusi yang paling cepat lah. Nah, jadi kalau misalkan kami hanya menghayu-hayukan Mbak. Karena kami sendiri juga mempunyai keterbatasan. Nah, ini tergantung dari niat dan kemampuan dari kabupaten kota, Pemdanya untuk mensupport daerahnya memiliki unit layanan terpadu. Nah, kemudian kami juga memiliki beberapa program ya. Program dari pimpinan kita, Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Suyudi Arseto, SIK. Nah, beliau punya program namanya Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak. Nah, ini adalah menjawab keresahan kita bagaimana kita mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi Bapak Kepala BNN sendiri menggaungkan program Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak, untuk juga mengimbangi program dari Bapak Presiden untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Nah, ini program Ananda Bersinar ini disupport oleh program-program yang lainnya seperti kami di pencegahan itu IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Nah, ini masuk program Anti Narkotika ke dalam kurikulum mata pelajaran
0: ya, SMA, gitu Bang.
1: Di SMA misalkan di pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dari 15 pertemuan satu materi tentang narkotika. Nah, itu udah bagus, ya. Mbak. Jadi ibaratnya
0: sudah
1: kami
0: jalan, ya.
1: Sudah jalan. Jadi kami sendiri dibantu oleh para guru ya. Sekolah untuk juga mensosialisasikan melalui integrasi kurikulum anti narkotika. Mungkin dari teman-teman yang lain dari rehab ada programnya, kemudian kita dari Dayamas kita juga ada program. Mungkin itu
0: ya. Banyak program gitu ya Bang, ada ikan, ada yang lain-lain gitu ya. Ini cukup baik sebenarnya untuk menekan kasus narkoba. Prevalensi. Tapi menariknya Bang, nah kenapa gak geser juga tuh seperti tadi disampaikan Bang Raja ya Bang ya. Gak geser juga tuh dari 2019, di mana masalahnya Bang?
1: Nah, masalahnya ini multifaktor Mbak ya. Multifaktor, yang pertama memang kita jalur masuk utama. Banyak ya, arus masuk.
0: Iya.
1: Kemudian Sumatera Utara juga disinyalir ya tempat operasinya sindikat narkoba internasional. Nah, ini tadi saya ceritakan dari Myanmar, kemudian dari Kamboja, Laos dan lain-lain. Bahkan kemarin yang ditangkap di Kamboja itu yang jadi apa namanya markas-markas penipuan online scam. Terbesar scam center itu. Katanya banyak warga Sumut, Mbak.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu
1: seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Nah, agak jadi, miris gitu ya, Bang.
1: Agak miris di situ juga tinggi ya kan. Narkoba tinggi, judi tinggi.
0: Betul.
1: Mohon maaf, korupsi juga tinggi. Semua tinggi, Mbak. Nah, tapi syukurlah di sini stunting enggak tinggi kali, Mbak ya.
0: Nah, tinggi juga sebenarnya, Bang.
1: Tinggi, Mbak ya. Kemudian angka gangguan jiwa gara-gara narkoba rupanya saya lihat
0: di Kesdas
1: enggak terlalu tinggi, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, saya pun heran nih kok kuat
0: gitu,
1: mental orang Sumatera Utara ya mungkin.
0: Iya, Bang, Bang Heri dan juga Bang Raja, ini ada pertanyaan dari pendengar kami ya yang masuk di kanal YouTube-nya RRI Net Medan dari Rasif di Sunggal. Apakah ada oknum aparat atau pejabat yang ikut melindungi jaringan narkoba? Bagaimana pengawasannya? Mungkin dijawab Bang Heri terlebih dahulu.
1: Oke, kalau oknum aparat ya pasti ada, Mbak. Nah, kemarin kan yang kasus yang viral kemarin ini yang Kukar ya. Narkoba Kukar, kemudian kalau di Sumatera Utara itu kami mengamankan ya adalah oknum aparat yang tertangkap tangan, dia ikut dalam jaringan, kemudian ada juga pelindung. Nah, ini saya nggak bisa buka di sini. Ya, ya. Nah, itu kan kemudian rahasia. Nah, itu silakan Bapak baca hasil persidangan. Kemarin juga pernah kami BNM menangkap kurir ya yang melibatkan anggota. Nah, seperti itu. Nah, ini kami juga enggak tahu ya ada apa di Sumatera Utara ini sehingga krisis integritas di Sumatera Utara ini begitu tinggi. Ini solusi apa yang bisa kita apa? Kita udah gandeng, Mbak, dengan alim ulama, kita udah koordinasi juga dengan MUI, kita koordinasi dengan badan koordinasi gereja untuk sama-sama yuk dari mulai dari masjid, dari gereja, dari wihara kita dengungkan tingkatkan integritas ataupun anti narkoba kita. Nah, seperti itu.
0: Ya, nah, mungkin ini Bang Raja bisa menambahi gitu ya, Bang ya. Siap. Bang, APH-nya gitu ya, Bang APH. Ya. Terlalu banyak gitu tadi kalau Bang Heri menyebut oknum, tapi oknumnya terlalu banyak gitu. Gimana Bang krisis integritas gitu? Gimana solusinya, Bang?
2: Ini paling pinter ini memancing saya untuk bicara ini.
0: Iya.
2: Berhati-hati pertanyaannya ini. Jadi kita kalau melihat dari skala nasional, tadi yang seperti tadi disampaikan Bang Heri, sudah banyak dari direktur direktorat narkoba Mabes Polri menangkap oknum, kasat, kapolres dan di wilayah bagian timur sana kalau nggak salah Kalimantan Sulawesi. Nah, kalau skala provinsi Sumatera Utara, kita mungkin masih ingat terakhir ini ada oknum Pak perwira menengah di Polda yang ketangkap video viral itu menggunakan tab. Itu kalau kita dari kacamata intelijen melihat di hari yang sama ketika pagi hari Pak Kapolda dan jajaran semua sedang merilis hasil prestasi penangkapan narkoba paginya, sorenya Polda Sumut dihantam dengan isu viral oknum anggotanya perwira menengah menggunakan vape getar. Jadi kalau kita melihat dari kacamata intelijen, itu kan merupakan respon dari bandar-bandar ini yang sudah mengetahui perilaku oknum itu, yang di mana sesungguhnya mereka ini mau membuat suatu akrobat. Jadi kalau kita melihat dari sisi aspek pertandingan di dalam, ya kita menduga memang banyak. Cuman ada yang diekspos, ada yang tidak diekspos. Saya kira itu.
0: Ya, baik. Ya. Ini kemudian ada juga pertanyaan dari Budi Narto di Komatsu. Urusan narkoba ini sepertinya sudah tidak memiliki solusi kecuali hukuman mati bagi pengedar besar ataupun kecil. Gimana Bang Heri?
1: Ya, hukuman mati kayak ini pantun ataupun istilah, Mbak, patah tumbuh hilang berganti. Ya. Jadi mati satu, tumbuhnya berapa banyak lagi? Nah, ini kita nggak akan habisnya, karena supply itu selama ada demand itu dia nggak akan habis. Dia akan cari jalan baru, cari orang baru, cari metode baru yang lebih canggih, yang lebih baru.
0: Jadi nggak solusi itu. Juga itu?
1: Nggak solusi juga. Jadi yang solusi utama ini harus balance antara demand sama supply reductionnya. Jadi antara penegakan hukum, penangkapan, pengungkapan kasus dengan program pencegahannya ini harus berimbang. Nah, kita belajar dari kasus Amerika. Nah, Amerika sendiri mereka angka prevalensinya 6%, Mbak, sampai 7% masyarakatnya pengguna narkoba. Nah, padahal negaranya canggih, drone-nya canggih, pesawatnya canggih, aparatnya canggih, anjing pelacaknya canggih. Betul. Tapi kok bisa masuk? Karena di Amerika sendiri tidak masih program pencegahan. Nah, program ketahanan masyarakat mereka itu lemah terhadap narkoba, ya. Saya nggak tahu apakah mereka kurang dalam hal-hal tersebut. Nah, seperti itu. Beda lagi dengan negara China. China itu sekarang ya, China sekarang bukan China yang dulu. China sekarang itu mereka punya ketahanan negara yang kuat. Mereka bahkan generasi mudanya kalau dikasih narkoba
0: nolak
1: gitu, karena tahu mungkin nenek moyangnya gagal gara-gara ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga mereka punya ketahanan masyarakat yang luar biasa, seperti negara-negara di Asia Tengah. Mereka punya hal yang luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi negara canggih pun nggak jaminan dia bakal bersih dari narkoba ketika ketahanan masyarakatnya juga lemah. Nah, baik. Seperti itu.
0: Kalau Bang Raja setuju nggak sih, Bang, hukuman mati gitu ya? Menurut Bang Raja jadi solusi nggak itu hukuman mati untuk efek jera begitu, Bang?
2: Kurang sempurna. Mungkin ditambahkan dengan tembak di tempat. Dan memaksimalkan undang-undang TPPU, money laundry. Dalam hal ini memiskinkan si bandar. Bukan hanya bandarnya, tapi keluarganya, seperti istrinya, anaknya, yang memanfaatkan hasil-hasil kejahatan narkoba ini. Sekarang kan Mbak Widya, kejahatan ini bukan lagi dikhawatirkan tentang akibatnya kepada si pelakunya. Namun lebih orang khawatir sekarang dimiskinkan. Jadi kalau negara ini serius menghukum bandar-bandar narkotika ini, seharusnya bukan hanya sekedar hukuman badan, tapi dimiskinkan. Nah, betul. Saya kira negara APH-APH kita ini sangat menghuni dalam hal mengkaji dari seluruh aliran-aliran dana, baik itu si pelakunya, maupun yang mentransfer barangnya, maupun induk dari bandar ini. Jadi kalau hanya sekedar hukuman mati, saya kira belum maksimal.
0: Ya, baik. Bang Raja, terakhir Bang, karena memang waktu kita terbatas, apa pesannya di momen Harkitnas ini kepada generasi muda, Bang, agar tidak terjerumus narkoba dan menjadi generasi yang produktif tentunya? Silakan, Bang.
2: Ya, tentunya banyak PR kita dalam hal memang sosialisasi tentang bahaya narkotika ini. Khususnya saya lihat sekarang juga Mbak Widya, Bang Heri, di sosmed ini, di media-media sosial ini, banyak kita lihat selebgram atau akun-akun yang seolah-olah mempromosikan narkotika ini. Mereka bangga dengan menyampaikan perilakunya, aku tadi malam habis begini, menceritakan orang lain. Itu kan salah satu aspek-aspek yang mengundang seseorang, yang dimana dia nggak tahu, dia mencari tahu, akhirnya dia menggunakan. Mungkin itu juga menjadi masukan kepada BNN Provinsi untuk juga mensosialisasi agar pengguna medsos, baik selebgram, influencer, atau kelompok-kelompok sosial media itu yang lainnya itu, untuk tidak lagi mempublikasi hal-hal seperti itu. Karena itu akan otomatis mengundang orang. Itu pertama. Yang kedua, ya pastinya kita harus juga memaksimalkan kegiatan-kegiatan religi, keimanan, ketuhanan, dan memaksimalkan kegiatan-kegiatan produktif lain. Nah, ya paling penting sih menjaga keluarga kita dari narkoba ini, saya kira zaman sekarang sulit, Mbak. Apalagi faktor ekonomi sekarang, dolar udah 17.000 sekian. Ini kan juga tidak terlepas dari latar belakang ekonomi juga kegiatan narkoba ini. Baik itu pengedar besarnya, pengedar kecilnya, ecerannya, dan lain-lain. Saya kira antara ekonomi, hukum, ini harus diselaraskan. Inilah tugas negara, kita harus bantu negara dalam hal ini. Bukan hanya kita pintar mengkritik, tapi juga kita harus membantu dalam hal mendukung program dan kegiatan-kegiatan penindakan negara ini.
0: Baik.
2: Saya kira demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih Bang Raja sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raja Makayasa Harahap, Ketua DPC Granat Kota Medan. Bang Heri, ini cukup menarik ya tadi sampaikan Bang Raja. Ya. Dari medsos, ini juga jadi sasaran ini enggak sih BNN? Di kan banyak modus-modus gitu ya Bang ya. Ini ya. Ini seperti apa Bang?
1: Ya memang dari medsos banyak ya penyalahgunaan, terus merasa bangga ketika lagi hike. Nah seperti habis dari sini, habis dari situ. Kemudian satu lagi Mbak, ini tadi menarik ya, vape ya. Nah ini memang arahan dari pimpinan kita mengusulkan untuk pelarangan vape. Karena dalam vape sendiri disinyalir telah dimasukkan ada beberapa zat-zat tertentu. Nah contohnya etomidate, kemudian sintetik kanabinoid masuk melalui vape. Nah ini disinyalir bahwa vape menjadi media untuk penyalahgunaan narkoba. Nah mungkin di medsos banyak yang habis nge-vape terus ketawa-ketawa sendiri seperti itu. Ini memang kami butuh sinergi dari Kemenkominfo atau Dinas Kominfo untuk menertibkan yang seperti ini. Nah kalau kami nggak punya alatnya Mbak. Nah seperti itu. Nah ini memang butuh kesadaran masyarakat lagi. Yang pertama adalah kesadaran

0: RRI sekalian bahwa ketahanan keluarga ini sangat penting. Nah, ketika keluarga itu kuat, anak juga kuat. Karena dia merasa dia curhat nyaman di rumah daripada dengan teman-temannya yang mohon maaf, ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang ini, sehingga mereka akan menimbulkan ataupun menciptakan resiliensi yang bagus. Sehingga ketika nanti bergaul dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya, dia akan menjadi orang yang tahan banting. Artinya dia mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi, mampu bersikap kritis terhadap sesuatu yang baru, sehingga gak gampang jatuh ke dalam lubang narkoba ataupun kenakalan remaja yang lainnya. Nah, ini penting. Ketahanan keluarga dan ketahanan diri.
1: Baik. Bang, pesannya di momen Harkitnas untuk generasi muda agar tidak terjerumus narkoba. Apalagi, nah tadi sempat disinggung, angkanya tahun ini naik katanya ya Bang ya?
0: Siap naik.
1: Berapa Bang?
0: Tahun 2023 itu 1,73% nasional. 2025 itu naik menjadi 2,11.
1: Nasional ya Bang
0: nasional,
1: ya?
0: Nasional, dari 3,3 juta menjadi 4,1 juta jiwa.
1: Semoga Sumut nggak tinggi lagi ya Bang ya harapannya.
0: Mudah-mudahan
1: ada survei Sumut terbaru ya.
0: Nggak tinggi, tapi kita masuk 5 tertinggi sepertinya, karena kita jalur masuk, Mbak.
1: Itu tadi,
0: jalur masuk sama Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.
1: Jadi pesannya untuk generasi muda?
0: Pesan generasi muda, melalui momentum hari kebangkitan nasional ini, kita ingat lagi bahwa waktu kebangkitan nasional adalah kita merasa adalah bangsa yang kuat, sehingga kita bisa bangkit dari penjajahan, kita melawan upaya penjajahan. Kalau dulu penjajahan Belanda, nah sekarang adalah penjajahan narkoba. Jadi kuatkan mentalmu, kuatkan regulasi dirimu, kuatkan asertifmu, kuatkan circle, cari teman-temanmu generasi muda yang bagus, sehingga kita akan menuju generasi emas 2045.
1: Baik, dan ketahanan keluarga gitu ya, tadi nomor satu gitu ya, yang untuk menuju Indonesia emas 2045. Terima kasih Bang Herianto sudah hadir di studio RRI Medan. Penyuluh narkoba ahli media Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Herianto, dan terima kasih juga tadi untuk Raja Makayasa Harahap, Ketua DPC Granat Kota Medan. Dan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa, terima kasih telah mengikuti dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Harkitnas, momentum perangi narkoba untuk anak bangsa. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan karena inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan Pagi ini. Dan kali ini kita bicara tentang Sumatera Utara yang akan bangun rumah sakit bertaraf internasional dan bisa melayani pasien BPJS. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terus mendorong percepatan layanan kesehatan unggulan bagi masyarakat. Salah satunya melalui rencana menghadirkan rumah sakit bertaraf internasional di Sumatera Utara yang tetap dapat melayani pasien BPJS kesehatan. Dan rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumatera Utara bersama sejumlah pihak, antara lain pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan badan usaha milik daerah, dan jajaran direksi Rumah Sakit Haji Medan di kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro Medan pada Senin kemarin. Dan Bobi juga memastikan kesiapan skema pembangunan rumah sakit yang direncanakan berdiri di Kota Medan, ya. Ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, sumber daya manusia hingga kualitas pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI.
1: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Medan, frekuensi 94,3 FM. Hubungi kami di nomor telepon 061-846-3116 atau 0816-412121.
2: Sudah 4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di jam 9 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat nih. Seperti biasa kita sudah ada di segmen Halo RRI, di mana Anda bisa melaporkan hal-hal yang mungkin Anda tidak tahu untuk melaporkannya kemana gitu ya. Dan jalan satu-satunya mungkin melalui RRI. Anda bisa mempergunakan WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda boleh menelpon di sana dan juga boleh kirim pesan juga untuk menyampaikan laporan Anda, dan nanti akan kita teruskan kepada pihak yang berwenang.

Tahukah kamu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi yang didirikan oleh para pelajar Stovia ini menjadi tonggak sejarah karena mengubah cara perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan fisik kedaerahan menjadi gerakan modern berbasis pendidikan dan persatuan nasional. Berdirinya Budi Utomo membawa beberapa perubahan penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, perjuangan intelektual. Bangsa Indonesia mulai sadar bahwa penjajahan tidak hanya bisa dilawan dengan senjata fisik, melainkan melalui kecerdasan, pendidikan, dan diplomasi. Kedua, kesadaran berbangsa. Organisasi ini menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya terpecah belah karena perbedaan suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan identitas nasional. Dan yang ketiga, pemicu organisasi lain. Kelahiran Budi Utomo memicu munculnya berbagai gerakan dan organisasi pergerakan nasional lainnya yang semakin memperkuat tuntutan kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1948 untuk mengenang dan terus menyalakan semangat persatuan kaum terpelajar dan seluruh rakyat Indonesia setelah masa kemerdekaan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kalau kita bicara nih ya, kadang kita tuh sering mungkin ngomel-ngomel ya dalam hati gitu. Kenapa sih jalan ini rusak gitu? Terus kenapa sih ini lampu jalannya gimana sih kok enggak diperbaiki gitu? Atau kenapa sih pelayanan di tempat ini tuh ya, misalnya mengurus sesuatu gitu kan, kok ribet sekali ya gitu? Atau mungkin ya hal-hal lainnya gitu yang enggak bisa tersampaikan, malah jadi kayak cuma obrol-obrolan, ngedumel-gedumel dalam hati aja ya. Nah, di Halo RRI ini ya, pagi ini kita ini bakal kita coba nih ya, keresahan-keresahan orang-orang nih boleh disampaikan ke kami pastinya. Ini karena pastinya nih ya, sering sekali perubahan kecil di kota kita itu, di kota kita ini terutama Medan tercinta ini, justru berawal dari orang-orang yang pastinya peduli dan mau bersuara ya. Karena kalau peduli aja tapi enggak menyuarakan, kadang kepeduliannya enggak nyampe gitu kan. Nah, kalau menyampe biar lebih diperluas pastinya. Dan pastinya tenang aja ya, laporan di sini tuh enggak harus yang berat-berat juga, karena laporan ringan apapun laporannya pastinya kita terima gitu ya. Misalnya ada kayak jalannya berlubang, takut mungkin terjadi kecelakaan atau kan enggak kelihatan misalnya malam, lampu jalannya kurang terang gitu ya. Atau mungkin ada sampah yang enggak diangkut, boleh juga nih bilang sama kita, lapor sama kita ya. Parkir liar pastinya juga bisa. Terus nih fasilitas umum yang mungkin sebenarnya butuh perhatian tapi belum ada penanganan, boleh juga disampaikan sama kita. Atau mungkin dari kalian yang lagi di jalan atau ada nemu sesuatu yang menurut kalian tuh harus cepat nih ditindak ya kan, pastinya boleh langsung menyampaikan melalui nomor kami di 0811 616 943 juga ya. Jadi kita nanti bakal bacain nih kalau nanti ada yang langsung melaporkannya sama kita di sini ya. Kalau nih gak pengen telepon, maunya chat aja kayak gitu ya kan, boleh. Kalau misalnya takut nanti lapor ada gimana-gimana, tidak pastinya ya. Oke, kita balik dulu puterin lagu. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kalau kita bicara tentang sampah ya, tadi kan selain jalanan ini soal sampah, karena kan persoalan sampah tuh juga jadi apa ya, masalah yang sering jadi pembahasan warga. Tapi cuma seperti yang Vika sampaikan tadi, hanya omongan-omongan aja, kita gak tahu mungkin mau nyampaikannya kemana gitu kan ya. Kadang kan yang bikin masyarakat kesal ini bukan cuma tumpukan sampahnya aja, tapi karena lokasinya mungkin dekat dengan pemukiman atau bahkan di pinggir jalan utama. Dan akhirnya selain mengganggu pemandangan, itu juga bikin aroma yang gak nyaman pastinya ya. Nih kalau di sekitar tempat tinggal kalian ya, tempat tinggal Anda ada persoalan yang serupa nih, boleh juga di-share di Halo RRI pagi hari ini ya.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit, taninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul matang tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu. Proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Setelahnya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah, warnanya juga tergantung selera kita mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera, tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah apa? Kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat, termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh-sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu.

0: atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 Pak USU ya, pendidikan ahli kimia. USU. Nah, S1-nya teknik industri di USU. Nah, berkesimpungan saya kepala laboratorium dulu. Terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih enggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Apa mau hebat atau enggaknya itu enggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini. Kita itu Binjai Kota Rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu enggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita enggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih enggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling enggak kita konsumsi sendiri lah, enggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu enggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga enggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya ininya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo lo ibu-ibu kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, nah, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi Features Dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini masih di nomor yang sama ya, di WhatsApp kita di 0811616943 ya. Kalau kita bicara tentang laporan-laporan ya, ini menurut Anda semuanya apa sih yang perlu fasilitas umum nih yang paling perlu dibenahi sekarang ini? Trotoar kah, atau mungkin lampu jalan, atau mungkin bahkan drainase, atau bahkan ya, ini sebenarnya merasakan sendiri, paling merasakan untuk Vika adalah parkir liar. Kalau Vika langsung nyampaikan laporannya ya. Nah, jadi seperti Vika tadi nih, Anda juga bisa nih sama seperti Vika untuk menyampaikan laporan Anda melalui Halo RRI pastinya ya. Dan juga nih kadang ya, kita itu bingung gitu kan, nanti kira-kira laporannya bakal diproses nggak ya? Diproses kok pastinya ya, karena kan kita langsung nyampaikan dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi apapun keluhan Anda, lapornya di Halo RRI.

Pendengar, kita cukupkan dulu ya segmen kita hari ini di Halo RRI. Dan karena waktu kita pastinya sudah habis nih, sudah menemani Vika dari subuh tadi sampai di jam 9 lebih 55 menit ini ya. Pastinya Vika mohon maaf nih kalau mungkin ada selama siaran ada hal-hal yang tidak mengenakan, Vika mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi terima kasih untuk Anda semuanya terus berpartisipasi, terus mendengarkan di Pro Satu Medan ya. Dan selain ini akan ada rekan Vika, Desi Utami, yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan podcast Antara On The Record edisi 20 Mei 2026 dengan judul Edukasi Kebencanaan Untuk Indonesia Yang Rawan Bencana. Bersama Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah Kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018... kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280.000 rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke 3 provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Ya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Okay.
2: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
2: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Tapi
1: ya?
2: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
1: Yeah, yeah.
2: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
1: Hmm.
2: Infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
2: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang.
1: Mm-hmm.
2: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur.
1: Mm-hmm.
2: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
2: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih bisa dibersihkan.
2: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: tapi
2: lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
2: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan lebih banyak ya.
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
2: masih
1: ya.
2: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
2: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, saudara pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir menemani Anda di Medan siang ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehatlah Mai. Mak saya wes salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang

0: Sin mainan itu?
1: Itu mainan abang.
0: Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Bernas Ajan berada, selamat siang kembali semuanya. Selamat bergabung di Medan siang ini. Mohon maaf untuk dinamika olahraga Pro 3 hari ini kami tiadakan ya. Dan kami akan lanjutkan untuk mengajak Anda mengikuti dokumenter kali ini persembahan dari RRI Medan dengan judul Jejak Bagan Kuala. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Deru suara ombak dan riuh anak-anak bermain di tepi pantai menyambut kedatangan kami pagi itu di Kampung Bahari Nusantara. Tepatnya di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Ini adalah desa binaan dari Lantamal 1 Belawan, yang keberadaannya cukup memberikan warna baru bagi warga setempat sebagai salah satu lumbung perekonomian. Namun, siapa sangka, desa yang dikenal mayoritas bersuku Melayu ini dahulu punya kaitan erat dengan Aceh. Bahkan nama desa yang sekarang Bagan Kuala dahulu bernama Kuala Aceh. Pendengar, inilah paket dokumenter dengan judul Jejak Bagan Kuala.
2: Dulu bang, desa Bagan Kuala ini namanya Kuala Aceh. Kenapa dibilang Kuala Aceh? Banyak orang Aceh yang dari Aceh, baik itu Aceh Kuala Simpang, dari Banda Aceh, Lok Semawi, pokoknya daerah pesisir sana, mereka kan melaut. Ini kan namanya Selat Melaka. Mereka selalu menyeberang dari Aceh ke Malaysia dulunya. Jadi nenek moyang kami, mereka asal mulanya terdampar. Dulunya terdampar. Terdampar karena berlayar itu, sehingga mereka terdamparlah di Bagan Kuala ini, Kuala Aceh dulunya namanya. Mereka berhari merasa nyaman, hari makin hari merasa nyaman, sehingga mereka ngungsilah dari Aceh, bawa keluarganya datang kemari. Dulu namanya Kuala Aceh, dulu lebih indah dibandingkan sekarang Kuala Aceh ini, Pak. Nah, dari nenek moyang kami itu memberikan nama itu karena mengidentikan kami suku Aceh, sehingga kami yang buka lahan di sini belum ada orang dahulu, sehingga kami sebutlah ini namanya Kuala Aceh.
1: Suku Aceh yang menduduki wilayah Kuala Aceh kala itu tersebar tidak hanya di sekitar Bagan Kuala, tetapi juga sampai ke Pulau Berhala dan juga di dua pulau lainnya yang berdekatan. Dahulu warga sekitar Desa Bagan Kuala memanfaatkan lahan subur mereka untuk bercocok tanam baik pisang maupun tanaman umbi-umbian sebagai makanan pokok mereka.
2: Dan juga bukan hanya di sini aja. Di mereka itu berpencar-pencar, salah satunya di Pulau Berhala. Di Pulau Berhala itu juga dulu ada penghuninya orang Aceh juga. Itu yang kami kenal namanya, itu pulau itu kan terpecah jadi tiga. Dulu di tengah-tengah pulau itu ada orang yang bertapa, itu orang Aceh. Orang Aceh di zaman Belanda lah dulu itu. Zaman Belanda, mereka bertapa di sana. Mereka suami istri yang bertapa ini. Jadi pulau itu terpecah, satu ke barat, satu arah timur. Itulah disebut dengan Pulau Sokong Nenek sama Sokong Kakek. Karena suami istri dia yang ngungsi di sana. Nah, sehingga dari orang Aceh itu, nenek moyang kami, kakek buyut kami, mereka buka lahan. Mereka mulai menanam ubi-ubian dulu, bahan pokoknya makannya ubi, belum di sini nggak bisa nanam padi. Saya mereka nanam ubi, jenis-jenis umbian, pohon pisang, mereka nanam itu. Kalau padi belum ada.
1: Suku Melayu yang diami wilayah Serampah dan Medan kala itu mulai berdatangan ke wilayah Kuala Aceh ketika mengetahui wilayah tersebut sudah ramai dan cukup menjanjikan secara perekonomian. Bermaksud untuk menjenguk saudara yang bersuku Aceh, namun akhirnya kedua suku ini hidup saling berdampingan. Wilayah Bagan Kuala juga tak lepas dari jajahan Belanda dan Jepang kala itu. Jejaknya terlihat dari makam yang terletak di wilayah Masjid Kuba, terdapat makam Jepang dan sosok yang dianggap orang yang pertama kali membuka desa Kuala Aceh, Syekh Habib Said.
2: Dari wilayah di atas dari Kuala ini, ada dari Serampah, itu kan udah ada, sampai ke Medan itu kan udah ada suku-suku yang lain seperti Melayu, Nah, jadi orang Melayu juga mendengar lahan ini sudah terbuka. Mereka juga awalnya menjenguk keluarga yang dari sukunya Aceh. Rupanya mereka juga tertarik di Bagan Kuala ini, sehingga mereka juga bertempat di desa Bagan Kuala ini. Jadi sukunya yang ada di Bagan Kuala ini hanya dua suku pada saat itu, suku Aceh dan suku Melayu. Mereka hidup berdampingan dan sini mayoritas semuanya Islam. Tidak ada orang apa non Muslim, semuanya Islam. Karena memang suku Aceh sama suku Melayu agamanya kan fanatik. Begitu bang sejarahnya di zaman Belanda pada saat itu mereka ngungsi. Kakek buyut kami sempat juga dihadang oleh tentara Belanda. Mereka kan dulu berlayar di malam hari. Sepanjang jalan ini sudah ada penjaga pos-pos Belanda, baik itu Jepang maupun Belanda. Dan di desa Bagan Kuala ini ada juga makam Jepang nama Belanda. Ada di namanya daerah Masjid Kuba, itu ada makam orang yang lama, orang yang pertama kali yang buka lahan desa Bagan Kuala ini. Ada makam di sana besar.
1: Namanya?
2: Kalau tidak salah namanya kami akrab Habib aja, Syekh Habib gitu kami, Syekh Habib. Dia seorang ulama dari kalangan Aceh juga. Mereka datang hijrah kemari. Mereka yang pertama kali yang buka.
1: Abrasi pantai membuat lahan pertanian di desa Bagan Kuala menyempit. Hingga akhirnya, warga memilih untuk melaut. Hampir 90% warga menggantungkan hidupnya dari hasil laut.
2: Di sini mayoritas mata pencariannya nelayan. Nelayan itu 90%. Kita lihat sekarang ini bang, terjadinya abrasi, sehingga lahan itu makin mengecil. Tidak ada lagi lahan untuk bercocok tanam. Kalaupun ada lahan terbatas. Nah, sampai saat sekarang ini cabai masih ada yang nanam sebagian.
1: Di akhir perbincangan kami dengan Bapak Abdul Latif, seorang tokoh di desa Bagan Kuala, beliau menuturkan meski warga desa umumnya adalah bersuku Melayu dan Aceh, namun adat istiadat mulai luntur karena teknologi. Harapannya hanyalah pemerintah mau mengulurkan tangan untuk membantu Bagan Kuala kembali berjaya.
2: Dan masyarakat luar juga mengenal desa Bagan Kuala ini, baik itu dia di Sedang Bedage ini memiliki beberapa suku. Khusus suku yang terkenal itu dua suku, suku Melayu dan suku Aceh. Kita melihat dari adat ini sudah mulai luntur karena dari kemajuan teknologi tidak lagi minat dari anak-anak pemuda mudi mau melanjutkan adat istiadat dari leluhurnya, baik itu suku Aceh, Melayu dan seterusnya. Seperti itu karena adanya teknologi ini, seperti ini. Itu penyebabnya. Perlunya perhatian dari pemerintah. Kami tidak bisa berbuat banyak karena dana juga terbatas. Apa yang bisa kami lakukan dari masyarakat tersempat, itulah yang kami bisa lakukan semampu kami. Kalau seandainya ada penyokong dari pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah, pasti kita bekerja sama-sama untuk membangun desa Bagan Kuala ini, pasti lebih bagus lagi.
1: Pendengar, demikian tadi paket dokumenter dengan judul Jejak Bagan Kuala. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Syahrudi, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: mana saja berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau enggak di reshuffle. Benar enggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak itu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati dong. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk di urus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam.

Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, inilah

langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha ngke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh ngke kumaha, bukan kumaha ngke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari.
kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Merdekanya tadi
1: nggak ada teman. Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Jakarta. Ya, pendengar kami masih Instagram belum tersambung RRI dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061 846 3116. SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Bersama dengan kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali sonor pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Dan masih ada saya Desi Utami yang terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk siang hari ini, Anda yang sedang menikmati hidangan makan siang, selamat menikmati hidangan makan siang Anda. Dan yang masih dalam perjalanan siang hari ini, tetap berhati-hati di jalan ya. Ada informasi ataupun peristiwa menarik apa sajakah yang ingin Anda sampaikan kepada kami di siang hari ini? Silakan informasinya dapat Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pukul 12.25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Berikut sejumlah berita dan informasi yang akan mengisi lintas Megatol yang berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga Gunung Sitoli Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Tokoh pemuda Kota Medan menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 mencari momentum untuk memperkuat pembinaan pemuda, semangat persatuan dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu dan 6.161 butir pil ekstasi. Inilah lintas Megatol bersama saya, Widya Sartika Nasution. Tokoh pemuda Kota Medan menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan pemuda, semangat persatuan dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Jadi lebih diayomi, lebih dibina, seperti kami contoh di Medan Utara ya, di Belawan.
3: Tokoh pemuda Medan Belawan sekaligus ketua generasi muda Masjid Kota Medan, Gema Hariman Siregar, menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Menurutnya pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu lebih aktif melibatkan pemuda melalui forum diskusi, kegiatan positif, hingga pelatihan yang dapat membantu mengembangkan potensi mereka. Ia pun menilai pendekatan langsung kepada anak muda penting dilakukan khususnya di kawasan Medan Utara dan Belawan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif terkait kenakalan remaja dan tawuran.
2: Jadi lebih diayomi, lebih dibina, seperti kami contoh di Medan Utara ya, di Belawan. Itu sangat identik dengan pemuda-pemuda yang dibilang radikal, tawuran. Disitulah pentingnya peran pemerintah untuk bisa bagaimana mengatasi permasalahan ini. Itulah perlunya suatu edukasi, suatu konsep. Turun ke lapangan, apa yang harus dilakukan. Dibuat pelatihan-pelatihan untuk pemuda yang harus lebih didekati, lebih dibina apa permasalahan.
3: Sementara Ketua DPD Komando Bela Tanah Air Kombat Kota Medan, Samsir Pohan, menyebut Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai sebagai semangat untuk bangkit dari berbagai ketertinggalan. Menurutnya nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri dan pahlawan masih relevan untuk dijadikan teladan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa.
4: Begitu juga Hari Kebangkitan Nasional berkaca dari semangat yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa, pendiri Budi Tomo dulu, Dr. Wahidin, Dr. Tomo dan sebagainya. Kalau kita saripati, gerakan yang diusung pada saat itu adalah gerakan kesadaran atas ketertinggalan, kemudian gerakan kebangkitan untuk menyusul ketertinggalan, dan gerakan persatuan Indonesia yang suku, agama dan rasnya beragam.
3: Lebih lanjut, Samsir mendorong semangat Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk terus memperkuat rasa kebangsaan dan kepedulian sosial. Ia menilai semangat persatuan yang ditunjukkan para pendiri bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat bersama menghadapi tantangan dan mendukung pembangunan yang lebih baik. Andreas Purba melaporkan.
4: Agama dan rasnya beragam.
0: Bupati Mubang Sundutan Wawang Panjaran Nababan mengajak masyarakat menjaga dan membina generasi muda dalam memantung Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Laporan yang disampaikan James Franciscus.
5: Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan mengatakan momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dalam pesannya di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, masyarakat diajak bersama-sama menjaga dan membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi berkarakter, cerdas, serta memiliki semangat nasionalisme. Menurut Bupati Oloan, generasi muda merupakan harapan bangsa yang harus dipersiapkan melalui pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.
6: Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Tema tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mengajak kita bersama-sama menjaga, membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan memiliki semangat nasionalisme. Generasi muda adalah harapan bangsa. Dengan pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat. Mari kita bangkit bersama memperkuat persatuan serta terus berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai. Untuk kita semua, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026.
5: Bupati Humbaas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bangkit bersama, memperkuat persatuan serta berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan. James Moprogram.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini masih sebatas seremonial dan masih banyak generasi muda yang belum memahami makna harkitnas tersebut. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas saat ini belum sepenuhnya dimaknai secara mendalam oleh generasi muda. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilahirkan oleh Pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 lalu seakan dinilai sebagai ritual seremonial tahunan. Penilaian itu diutarakan Yulita Susanti, seorang praktisi pendidikan di Kota Sibolga, saat menjawab RRI terkait makna peringatan Harkitnas. Menurut Yulita, rasa nasionalisme generasi muda saat ini dinilai kian memudar, dan hal itu akibat generasi muda yang tidak lagi memahami makna Harkitnas dan tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Seharusnya, kata Yulita, dengan membangun kepekaan terhadap persoalan sosial yang terjadi saat ini, pemuda telah mengimplementasikan sebagian dari arti kebangkitan nasional itu.
8: Bagaimana kalau memahami saja tidak? Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu negara menjadi tidak kokoh.
7: Kemudian Yulita juga tidak menepis, masih ada generasi muda yang berupaya mengaktualisasikan makna Harkitnas tersebut dengan torehan-torehan prestasi yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Namun ia berharap kepada pemerintah daerah untuk mampu berakselerasi dengan pemuda dalam melahirkan generasi-generasi tangguh yang akan menjadi pionir kebangkitan bangsa di era digital saat ini. Denny Siahaan melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu dan 6.161 butir pil ekstasi serta menangkap dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri dari hasil operasi saber bersinar selama April hingga Mei 2026. Berikut laporan Joy Joko Saputra.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri di Kota Medan yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia Indonesia. Keduanya yakni Julfikram Nasution alias JN selaku suami dan juga Imas Pramita alias IP yang merupakan istri dari JN. Pengungkapan yang merupakan hasil operasi saber bersinar selama April hingga Mei 2026. Personil BNN Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu serta 6.161 butir pil ekstasi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam konferensi pers di Medan pada Selasa 19 Mei 2026 mengungkapkan penangkapan diawali dengan penggerbekan di Jalan Negara Kecamatan Medan Perjuangan dan mengamankan JN serta barang bukti 1 kg sabu. Personil kemudian melakukan pengembangan ke rumah JN yang ada di Jalan Tangkung Bongkar 2 Tegalsari Mandala. Dari hasil penyidikan, JN masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya yang ada di Jalan Tirtosari, Kecamatan Medan Tembung, dan menemukan istrinya IP.
10: Kemudian kita lakukan penggeledahan dari hasil interogasi tingkat tersangka Z, bahwa tersangka Z masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkotika di dalam rumah kontrakan oleh saudara Z dan

0: jenis ekstasi warna putih sebanyak 513 butir.
1: Sebelumnya BNN RI bersama BNN Provinsi serta pihak Bea Cukai berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika baik jaringan antar provinsi maupun internasional. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardisyahan mengungkapkan operasi saber sebagai bentuk respon cepat negara dalam hal ini BNN untuk menjawab keresahan masyarakat.
2: Sebelumnya BNN juga berlari atas fenomena yang marak selama masyarakat merasa antipati dan marak dengan bandar-bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi termasuk di suaranya lagu Siti Malami. Kepala BNN RI memandang perlu untuk Satgas dengan menggelar operasi dengan sandi operasi saber sejak 2006. Sasaran kegiatan dari operasinya adalah penindakan terhadap beberapa wilayah berbasis kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut.
1: Sebelumnya dalam operasi Saber Bersinar 2026 berhasil menangkap 31 tersangka dengan barang bukti 136,5 kg sabu. Kemudian ganja seberat 147 kg, etomidat sebanyak 1260 ml, ketamin seberat 1029 gram, dan pil ekstasi 6681 butir. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Walhi Sumatera Utara minta transparansi kasus kayu ilegal asahan lahan lingkungan hidup Indonesia. Walhi Sumatera Utara meminta proses penanganan kasus ribuan batang kayu yang diduga tidak memiliki penanda legalitas di Kabupaten Asahan dilakukan secara transparan hingga tuntas. Berikut laporan Mutiara Lubis.
4: Kita mendorong agar
5: Kementerian Kehutanan melalui tim operasi gabungan yang terdiri dari Penegakan Hukum atau Gakum Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL Wilayah 2 Medan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengamankan ribuan batang kayu bulat jenis rimba campuran dan meranti yang diduga tidak dilengkapi barcode atau penanda legalitas di 5 industri pengolahan kayu di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara atau Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera terkait legalitas perusahaan serta asal-usul kayu yang diamankan dalam operasi tersebut. Jaka juga menilai transparansi dalam proses penegakan hukum sangat penting agar penanganan kasus tidak berhenti hanya pada tahap penggerebekan atau penyitaan barang bukti.
4: Kita mendorong agar proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, jika nantinya proses ini berlanjut, itu dilakukan secara transparan dan dipublikasikan apa hasil temuan dari ribuan batang kayu yang disita oleh Gakum saat ini.
5: Sementara itu, Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara hingga kini masih belum memberikan keterangan resmi karena tim operasi gabungan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Penyidik Gakum Kehutanan saat ini masih memeriksa pemilik industri pengolahan kayu, tenaga teknis atau GANIS, pekerja, serta sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, BPHL Wilayah 2 Medan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut juga masih melakukan pengukuran kayu log serta pengecekan dokumen legalitas kayu. Berdasarkan data terakhir Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, tim menemukan sekitar 1.677 batang kayu bulat, 30 unit mesin benso, serta kayu olahan berbentuk papan dan rengkaso yang kini diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Yang disita oleh Gakum saat ini.
3: Perbaikan jalan provinsi di Simpang Lotu Kabupaten Nias Utara merupakan penanganan sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dari unsur PDI Perjuangan. Laporan Munili Harifah.

0: kabar dapat dilalui masyarakat. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Utara Terima Syukur Zebua mengatakan penanganan yang dilakukan bersifat sementara namun penting untuk menjaga akses masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan ini bersamaan dengan aksi PD Perjuangan yang juga melakukan pengembungan pada rasial yang sama.
1: Gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2022 adalah program yang sudah direncanakan kegiatannya Pak Bupati kepada beberapa dinas terkait. Nah, itu adalah R, Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan Mertu, Pemda Cilincing, dan Satpol. Memang kalau dilihat ya bersamaan dengan tidak ada kelompok organisasi atau partai ya, dari PDIP juga melaksanakan pengoyong untuk perbaikan jalan di simpang tiga itu.
0: Terima Syukur menambahkan jalan yang diperbaiki merupakan kewenangan pemerintah.

0: nafsu penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Mainetris bersama Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Laporan Anur Felis Hulu.
1: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministris pada 18 dan 19 Mei 2020 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa Ite Batu, Agnusman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
2: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nia Selatan.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hilifalawu Kecamatan Maniamele, Iramalaia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara kepala desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
3: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
1: Iramalaia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hilifalawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud. Demikian Anfaris Hu melaporkan.
0: Kabupaten Nias Barat akan memiliki 8 dokter spesialis, seperti laporan Indah Fabrianti Bulula.
4: Kabupaten Nias Barat mengalami kekurangan dokter untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Untuk itu, Bupati Nias Barat Eli Yunus Warulu sejak tahun lalu hingga berlanjut tahun ini mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan dokter di 3 puskesmas rawat inap serta 10 puskesmas non rawat inap. Sementara itu, 5 orang saat ini sedang disekolahkan untuk mengambil spesialis untuk memenuhi kebutuhan SDM di Rumah Sakit Pratama dan 3 orang lainnya mengambil spesialis secara mandiri.
5: Kita banyak puskesmas rawat inap, ada 3, ada 10 puskesmas, tapi dokter kurang, nggak ada dokter. Loh, jantungnya pelayanan itu kan adanya di dokter.
0: Betul.
5: Kalau hanya nakes, ya penanganannya kan pasti ada. Makanya masyarakat itu kalau saya melihat kurang percaya dengan fasilitas pemerintah. Kenapa dia nggak percaya? Ya pelayanan nggak optimal. Nah, makanya 2025 yang lalu kita sudah mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan di seluruh puskesmas, baik rawat inap maupun non rawat inap. Apalagi 2026 ini kita lanjutkan, sehingga seluruh puskesmas rawat inap maupun non rawat inap semuanya saat ini kita sudah penuhi dokter. Dan untuk peningkatan sumber daya manusia ini di khusus untuk kesehatan, ini ada 5 orang yang saat ini sedang 2025 beasiswa untuk ngambil spesialis untuk memenuhi sumber daya manusia kita di Rumah Sakit
0: Pratama.
5: Ya. Dan yang kedua, ada juga yang ngambil secara mandiri. sehingga kita kemarin hitung-hitung ada 8 orang.
4: Untuk tahun ini sebutnya seluruh puskesmas rawat inap akan dijadikan bed. Kemudian dilakukan pendataan untuk melihat apa saja alat-alat yang masih kurang di setiap fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sedangkan Rumah Sakit Pratama Nias Barat sebagai salah satu lokus program Asta Cita Presiden Prabowo sebutnya akan diupayakan agar sudah bisa beroperasi pada tahun ini. Meski tantangan yang dihadapi adalah berbagai perizinan dan akreditasi yang sempat tidak aktif dan tahun lalu dilakukan kembali pengurusan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Berdasarkan laporan tadi, sekaligus menutup lintas Megatron hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
6: Demikian lintas Megatron hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Cocok Medan karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Apa kabar siang hari ini? Masih stay tune dengerin Pro 1 Medan tentunya di 94,3 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang, selamat beraktivitas semuanya ya. Selamat menempuh perjalanan. Pendengar yang siang hari ini sedang dalam perjalanan, tentunya di bawah terik panas matahari, sedang menempuh perjalanan ke kantor ya, balik lagi ke kantor karena tadi sempat makan siang di luar. Kemudian hari ini juga punya banyak kegiatan, aktivitasnya masih banyak, full ya seharian ini pendengar di hari Rabu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Yang sedang menikmati hidangan makan siang, selamat makan siang ya. Apa nih menunya siang ini? Ada berapa macam nih lauknya? Iya, ada orang yang memang tipikal itu makan siang ya udah makannya ada nasi, ada lauk, udah gitu ya. Gak pakai sayur, gak pakai apa-apa, udah nikmat kali. Apalagi makannya pakai ikan sambal doang sama kecap. Wah, itu udah nikmat kali tuh, nasinya panas-panas ya. Itu nikmat yang mana lagi yang mau didustakan ya. Ya tentunya pendengar, di siang hari ini kembali kami menyapa Anda di muterin lagu Indonesia MLI Mantap Kalibah ya. Silakan yang mau bergabung dari pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943 yang bisa Anda kirimkan chat ya by WhatsApp, atau yang mau telepon juga bisa dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Tinggal kasih tahu aja mau dengerin lagu yang mana pendengar ya. Yang tentunya di siang hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda yang sedang rebahan atau yang sedang dalam perjalanan juga ya. Kemudian yang lagi sibuk dengan kerjaan juga ya siang ini. Silakan yang mau pilih-pilih lagu, kita ada lagu dari Anji, Kamulah Orangnya. Ada Beras Suara, Terbuang Dalam Waktu. Kemudian ada Rosa, Hati Yang Terpilih, Tulus 17, Seventeen Menemukanmu. Ada Shalom Seven, Dengan Memori Baik, Budi Doremi Tak Akan Hilang. Ada Arman Maulana, Hanya Engkau Yang Bisa. Wijaya, Terakhir Kali. Ada juga Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Dan Cakrakan Kepada Hati. Silakan yang mau gabung 0811616943. Ya, kita coba sapa dulu nih ya. Penelpon pertama kita ada pendengar setia kita tentunya yang setiap hari ini menjadi langganan pendengar kita yang enggak pernah bosan-bosannya untuk gabung di MLI ya. Halo MLI.
1: Mantap kali Bang.
0: Mantap kali ya. Apa kabar Bu Rani?
1: Assalamualaikum Mbak Tami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ratmi?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus. Mbak Tami udah makan?
0: Udah Bu, tadi dari jam 11 udah makan.
1: Ayam, ayam apa ikan?
0: Hari ini lauknya ada kikil.
1: Ada apa?
0: Kikil.
1: Oh.
0: Kikil.
1: Kikil.
0: Iya, tauco kikil sama telur puyuh.
1: Oh, mantap, tauco.
0: Ya, tauco biasalah. Soalnya tadi pas masak enggak ada tauconya Bu Ratmi. Apa ya bilangnya ya, ditumis lah, tumis sambal gitulah.
1: Oh, iya.
0: Pakai sambal merah, terus ada irisan cabai hijaunya.
1: Mantap lah.
0: Iya. Buratnya apa hari ini lauknya?
1: Oh, buratnya ikan gulai pakai kentang.
0: Ikan gulai, ikannya ikan apa? Ikan gembong kuring, ikan gembong aso.
1: Nah, ikan tongkol pun bisa, ikan apa itu? Gembong kuring.
0: Tadi yang di rumah ikan apa?
1: Ya?
0: Yang di rumah ikan apa?
1: Ikan itu.
0: Ah, ikan gumuk
1: besar itu.
0: Oh, ikan denjus besar.
1: Pada itu sayurnya sabi. Bukan sabi. Jipang sama itu ya, sama daun kacang muda.
0: Oh, jadi direbus saja, direbus ya, bukan di.
1: aja dimakan.
0: Enggak di apa ya? Enggak ditumis ya?
1: Enggak. Ketingin direbus,
0: direbus aja ya.
1: Iya.
0: Iyalah udah enak tuh.
1: Sambal belacan enggak tadi?
0: Oh, sambal belacan. Aduh.
1: Kalau sambal kan enak. Enaklah.
0: Enaklah itu.
1: Itulah mantap, itulah makannya. Pokoknya kacang rumpah mangan,
0: pokoknya mangan ya.
1: Pokoknya mangan, apa postingnya neng mangan lain lah. Ojo apa? Ojo musuh. Mangan

0: Jadi semua apa yang disajikan ya kita mau aja makan. Kalau kami juga tipikal orang yang enggak pilih-pilih makan. Makan ya apa adanya. Kalau misalnya hanya ada teri, ada teri, misalnya gitu kan.
1: Oh, teri juga enak kan.
0: Ikan mau, ayam mau, semua mau. Tapi ada juga orang yang dia ayam enggak mau ya kan. Jadi kita pun harus apa ya? Bingung
1: juga ketika dalam perut ya.
0: Iya. Itu dulu almarhum orang tua, dulu almarhum tuh enggak suka ayam.
1: Ayam enggak suka ayam.
0: Ayam enggak suka dia, makanya kuah-kuah ayam pun dia enggak mau. Makanya di rumah ya, di rumah tuh kalau masak itu ya ada ayam, ada ikan, makanya lauknya banyak.
1: Iya.
0: Kita kan enggak mungkin kan ngikutin kemauan beliau terus gitu. Kita masak ikan gitu. Sedangkan kita kan kadang pengen makan ayam, pengen makan yang lain gitu kan. Makanya
1: dia suka ikan.
0: Sukanya ikan laut tapi beliau itu dulu.
1: Iya. Kalau suami berat ini dulu dia orangnya suka ayam karena dia jarang banyak kan bahkan yang kampung.
0: Iya.
1: Dia suka orangnya bercocok tanam, piaraan, orang-orang perkebunannya kan.
0: Iya. Kebalikan dulu ini nggak suka ikan dulu almarhum. Nggak suka ayam, sukanya ikan. Jadi tuh kalau masak ya beli ikan.
1: Kalau makan
0: ayam, ya bebas apa aja dia suka. Ayam iya, ikan iya.
1: Banyak semua boleh.
0: Ya cuman kalau ikan sungai agak kurang ya. Kalau tapi juga ikan sungai itu agak kurang sih kayak ikan nila. Sebenarnya kalau ikan nila sama ikan lele itu mau, cuman nggak mau sering-sering nggak mau, sesekali mau.
1: Ikan nila nggak suka.
0: Ikan nila nggak suka.
1: Iya,
0: tapi sebenarnya nggak suka karena apa ya, kayak bau-bau lumpur gitu dia. Kalau misalnya kita olah sendiri ya, beda dengan kalau misalnya kita beli makanan apa nasi di warung, pesannya pakai ikan nila atau dikasih nasi bungkus, rupanya lauknya itu ikan nila. Ya mau lah makan dikit-dikit gitu. Ya,
1: kalau orangnya nggak suka, macam apa gitu ya?
0: Iya betul, sama gitu.
1: Yang suka itu lah ikan denjis, itu banyak dagingnya ya kan. Tongkong.
0: Nah kalau ikan denjis, kami suka ikan denjis pulpen yang kecil-kecil itu Bu Arni, yang kayak ikan denjis yang sejari-jari kita itu kecil-kecilnya, kecil-kecil.
1: Betul itu.
0: Ya tapi kalau yang besar-besar, ikan denjis besar-besar kurang, nggak suka. Terus ikan gembung aso juga kurang suka kami. Kalau dulu sering kan dimasakin itu, cuman kayak kurang.
1: Kecuali kalau orang ini ikan tongkol yang paling suka nomor satu ibu di Aceh.
0: Iya, kalau ikan tongkol kami suka. Kalau ikan tongkol kami biasanya itu digulai, masak gulai atau dimasak sambal Bali.
1: Enak.
0: Sambal Bali kan. Dikasih air dikit itu cabenya, terus dikasih ini cabai rawit. Waduh enak kali itu, pakai kecap makan.
1: Ini kan mau bawa apa nih Mbak? Tak tani. Betul. Ini tak daging nanti. Masak daging belum bawa dia enggak tani.
0: Iya. Nanti kita masak dagingnya, Bu.
1: Masak daging bumbu Bali enak.
0: Iya, masak daging bumbu Bali ya. Kalau Tami itu kadang daging itu dipisah-pisah dulu, mana yang kayak lemak-lemak gitu kan. Itu dimasak. Masak ini namanya masak gulai baga. Kalau orang awak tahu tuh.
1: Masak gulai baga. Kalau orang awak itu bilang lemak-lemak itu enggak mau dia. Daging doang.
0: Iya, bisa juga tapi lemak-lemak itu dimasak pakai ini buran nih, kunyit sedikit, terus cabai giling dikit ya kan. Terus pakai ini daun kunyit, daun jeruk purun, udah. Itu dia pakai santan air aja dia.
1: Gitu. Lemak-lemaknya itu
0: ya, lemak-lemak atau daging-daging koyor ya kan, daging-daging yang enggak khas itu. Nah itu enak tuh. Mantap.
1: Mantap.
0: Udah terbayang nih.
1: Mantap kali dah.
0: Mantap kali ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol soal makanan kayaknya enggak ada habisnya ya Bu Radmi ya.
1: Iya, oke sambunglah. Iya. Lagu apa aja tuh Mbak Tani?
0: Lagunya ini ada dari Budi Doremi Tak Akan Hilang, ada Tulus 17, ada Rosa Hati Yang Terpilih, ada Cakrakan Kepada Hati.

0: pernah ketemu Bola?
1: Cakra kan?
2: Enggak.
1: Oke. Bola nih
0: mau tanya
1: semua. Ini katanya Pak Sis suka ikan asin, katanya gitu.
0: Mantap lah ikan asin Pak Sis. Pak besok mau masak ikan asin. Mau cabe ini jo.
1: Oh iya, mantap tuh, tambah jengkol ya kan?
0: Kita pingin, enggak ada jengkol.
1: Oh, jengkol enggak ada. Enggak suka jengkol ya?
0: Suka, tapi males makan jengkol sekarang.
1: Iyalah.
0: Coba lah, enggak tanya ya.
1: Berat nih sama-sama, terima kasih ya.
0: Ya, kirim salam sama Pak Sus, sama Ibu, saya selalu bilang.
1: Iya, udah sampai.
0: Dan juga saya selalu yang sedang sedikitnya bersama abangnya yang setia.
1: Bersama Mas.
0: Mama sama Mbak Tami sekarang juga masih.
1: Iya, masih.
0: Oh iya lah. Kasihan Mbak, jangan ditinggalin Mama sendirian.
1: Iya, Bu Radmi.
0: Dan kumpul sama Mama kan sayang.
1: Ya udah.
0: Sudah enggak ya, Mama.
1: Ya Bu Radmi,
0: Mama dan Mbak Tami selalu yang saling
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martubung ada Bu Radmi, terima kasih. Hari ini tadi ini masak apa tadi Bu Rani katanya, kok tiba-tiba lupa ya. Masak apa tadi? Masak ikan gulai katanya, ya kan? Enak kali, Bah. Ada juga sambal terasi. Ya, mantap lah itu udah. Nikmat-nikmat ya. Ada Pak Sis juga di Gaperta tadi nyambung. Katanya ikan asin. Ya, ikan asin tuh enaknya diapain ya? Digoreng gitu aja enak. Ikan asin di sambal juga enak ya, pakai jengkol atau pakai kentang. Terus ikan asinnya diapain lagi ya enaknya ya? Dicampur di ini juga enak nih Pak Sis. Campur di gulai ya. Daun ubi itu digulai. Terus dicampur sama ikan asin, enak juga. Cobalah sesekali, pasti enak. Ya. Ada juga dari pendengar kita lainnya di Suci. Ada Suci di Jerman 15. Selamat siang Kak, aku Suci di Jerman 15. Ya, siang juga Suci. Mau request lagunya Keisha Lefronka yang Tak Ingin Usai. Salam aja buat pendengar Pro 1. Terima kasih. Sama-sama. Suci di Jermal 15 ya. Wah, ini rumahnya dekat rumah si Argun ya. Rumah penyiar Pro 2 kita ya. Rumahnya di Jermal juga. Jangan-jangan tetanggaan ya. Oke lah kalau gitu, kita putarkan dulu Cakrakan Kepada Hati. Kemudian berikutnya nanti akan kita putarkan lagunya Keisha Lefronka yang Tak Ingin Usai. Untuk pendengar lainnya silakan bisa bergabung dari WhatsApp ya. Only WhatsApp, hanya di WhatsApp 0811 616 943.

0: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih kembali menyapa pendengar setia di siang hari ini ya. Terpantau dari dalam studio, ini cuaca panas terik di luar sana ya, dan angin juga cukup kencang ini untuk siang ini pendengar ya. Dan Anda yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati, yang mau keluar rumah juga tetap antisipasi ya, apalagi yang akan mengendarai sepeda motor ya, juga jangan lupa pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai masker juga ya, supaya tidak terpapar langsung dengan sinar matahari untuk siang hari ini pendengar ya. Masih dibuka untuk WhatsApp Anda di 0811 616 943. Pendengar silakan bergabung kembali ya. Kalau tadi ada Bu Ratni di Martubung, ada juga Suci di Jerman 15, ada Pak Sis di Gaperta ya. Ada siapa lagi berikutnya untuk pendengar setia Pro 1 yang sedang mendengarkan MLI siang hari ini, boleh bergabung kembali di 0811 616 943.

Ya pendengar, tentunya untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, semoga tetap semangat di siang hari ini. Yang harus bekerja di lapangan juga, siang-siang harus menempuh medan, menempuh panasnya matahari ya, menerjang teriknya panas matahari siang hari ini. Ya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Tetap jaga kesehatan, jaga stamina Anda, perbanyak minum air putih untuk pendengar yang sedang berada di luar rumah ya, ataupun yang harus bekerja di lapangan siang hari ini. Dan tetap semangat ya pendengar ya, tentunya untuk beraktivitas dan juga mengonsumsi makanan maupun minuman-minuman yang sehat. Satu single dari Anji saya hadirkan untuk Anda, Kamulah Orangnya.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Gio Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat

mantap kali bah. Masih menunggu pendengar yang ingin bergabung kembali di MLI siang ini 08 0811 616 943 ya. Gak ngeh nih kalau telepon masih belum bisa ya, 8463116. Jadi dari WhatsApp aja pendengar 0811 616 943.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

satu single dari Rosa dengan hati yang terpilih tadi pendengar ya. Dan berikutnya kita buka lagi WhatsApp di 0811616943. Tadi ada Bu Rani juga, ada Pak Asis di Gaperta, ada juga Suci tadi di Jerman 15 ya. Nah sekarang ada Dodi Iskandar yang lagi di jalan, katanya mau request lagu Padi yang Sobat. Hati-hati di jalan ya teman-teman ya. Pada mau kemana sih, kok gak ngajak-ngajak nih? Ya udah nanti Padi yang Sobat kita putarkan ya. Kemudian dari 0811 99 sekian, ini mau request lagu darinya Seventeen yang terbaru aja kak. Oh Seventeen yang terbaru bukannya Event Seventeen ya maksudnya ya. Oke itu nanti kita putarkan ya. Ya udah kalau gitu pendengar, buat anda yang ingin gabung kembali silakan dari WhatsApp kita ya di 0811616943 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap di MLI puterin lagu Indonesia mantap kali bang.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Medan siang ini di MLI mantap Kalibah. Ya, tadi ada Danes juga, siang Mbak Tami. Ya, di MLI muterin lagu Indonesia mantap Kalibah katanya. Ya, siang juga Danes ya. Kemudian ada juga Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Iya, lagunya dari Anji ya. Lagu Oh Tuhan Ku Cinta Dia. Iya, dia by Anji ya. Oke, buat Kakak metugasnya sampai tuntas ya Kak. Terima kasih. Sama-sama. Buat Ahmad di Helvetia Pasar 4 ya. Dan tentunya pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan siang ini bersama saya Desi Utami. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung di MLI siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Selamat berhari Rabu ya, dan tetap semangat untuk hari ini pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, dan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional tentunya untuk kita semua ya. Pendengar di Medan, sore hingga malam nanti ada Riksu yang hadir menemani Anda sepanjang sore hingga malam nanti, tentunya akan berbagi ragam informasi menarik untuk Anda yang bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar juga boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, dan ragam program acara telah kami siapkan untuk Anda bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Tetap bersama Riksu di Medan sore ini.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Medan, sore ini masih mengisi rundangan Anda dengan informasi mengawali pertemuan kita. Pendengar, dari Binjai, pemerintah kota Binjai menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkinas ke-118 di lapangan Apel Pemko Binjai, Rabu 20 Mei 2026. Wali kota Binjai, Mir Hamzah, bertindak sebagai inspektur dengan peserta upacara diikuti Sekretaris Daerah Kota Binjai, para staf ahli wali kota, para asisten Setda Kobinjai, para kepala organisasi perangkat daerah, dan masih banyak lagi. Wali Kota Binjai Mir Hamzah membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid yang menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sejalan dengan filosofi identitas peringatan tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan terhadap generasi penerus bangsa. Pendengar,

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Nah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sepanjang sore hari ini Regi kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar ya, dari laman portal www.antrenews.com. Dari Jakarta, pendengar, sejumlah konsumen rokok elektronik yang tergabung dalam komunitas Terion DNA Indonesia menjalani tes urin sukarela untuk membuktikan penggunaan produk tembakau alternatif legal tidak terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dan kegiatan tersebut, pendengar, dilakukan dalam acara Halal Bihalal Vapers with Terion DNA Indonesia di Bekasi, Jawa Barat. Belum lama ini yang diikuti lebih dari 50 pengguna vape ya. Dan konselor adiksi Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Linda, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu hari ini, pendengar, mengatakan kalau seluruh peserta dinyatakan negatif dari berbagai golongan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Dan dari informasi disampaikan Linda, berdasarkan tes urin yang telah dilakukan pada 50 member, didapati hasil seluruh peserta negatif dan tidak ditemukan tanda penggunaan nabza. Ia mengapresiasi inisiatif komunitas vape tersebut karena dinilai mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurut Linda, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada indikasi penyalahgunaan zat terlarang pada peserta yang menggunakan produk vape legal. Sementara itu, Ketua Gerakan Bebas Tar dan Asap Rokok Gebrak, Garindra Kartasasmita, menilai kegiatan tersebut penting untuk meluruskan persepsi publik terhadap produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, pendengar. Yang mengatakan edukasi mengenai produk tembakau alternatif perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak menyamaratakan antara produk legal berpita cukai dengan produk ilegal yang mengandung zat terlarang, pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antrenews.com.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.
3: Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masuknya pukul 15:48 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satu pun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

Perlu satu medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Jadi nggak seponyong-ponyong, kita surplus terus, harga harus murah. Kasian petaninya nanti kalau harga gabah kering panennya diturunin lagi. Jadi sekarang petani kita ini sudah senang nih, sudah bangga ini.
0: Sari Berita. Momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan pangan menjelang Idul Adha dalam kondisi aman. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memaknai momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 di lapangan Astaka Deli Serdang. Peringatan Harkitnas tahun ini mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang bertindak sebagai inspektur upacara saat membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengatakan, tema Harkitnas tahun ini menjadi pengingat pentingnya menjaga generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Semangat kebangkitan nasional saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan perjuangan kedaulatan teritorial, namun juga menyangkut kedaulatan informasi di tengah pesatnya transformasi digital. Surya menyebut, pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan anak-anak memperoleh ruang digital yang aman, sehat, dan sesuai dengan usia tumbuh kembang anak.
1: Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini sejalan dengan filosofis identitas yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan tiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.
3: Upacara peringatan Harkitnas Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumut, OPD, ASN, dan para pelajar tingkat SMA, SMK di wilayah Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mengajak generasi muda menjadi penggerak perubahan positif melalui pendidikan, inovasi, dan literasi digital. Informasi selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
4: Kita membangkitkan suatu persatuan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mengajak masyarakat khususnya generasi muda memaknai Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas sebagai momentum memperkuat persatuan, optimisme, dan semangat membangun bangsa di tengah tantangan sosial saat ini. Menurut Maruli, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap 20 Mei harus menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat kebangsaan dan gotong royong di tengah perkembangan zaman. Ia menilai bentuk kebangkitan nasional yang paling relevan saat ini bagi generasi muda adalah peningkatan kualitas pendidikan, penguatan inovasi, serta literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan di media sosial. Maruli mengatakan tantangan terbesar bangsa saat ini adalah maraknya penyebaran hoaks, politik identitas hingga persoalan pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Hal ini menurutnya dapat mempengaruhi rasa persatuan dan nasionalisme masyarakat. Ia menyebut, semangat toleransi beragama dan penguatan karakter berlandaskan Pancasila perlu terus ditanamkan agar masyarakat tidak melupakan sejarah dan budaya bangsa. Selain itu, ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali budaya gotong royong dan kepedulian sosial, mulai dari lingkungan masyarakat hingga tingkat pemerintahan.
4: Kita membangkitkan suatu persatuan, optimisme, dan juga semangat gotong royong bangsa, khususnya peningkatan kemajuan regenerasi muda kita. bahwa kebangkitan bisa meningkatkan soal pendidikan, termasuk juga bagaimana kita membangun inovasi literasi digital sehingga tidak salah gunakan oleh para generasi muda. Dan harus kita lihat prestasi oleh para generasi muda kita sekarang agar ikut menjadi penggerak perubahan sehingga tidak terjebak yang berkaitan saat ini masalah hoax yang timbul memecah belah rasa persatuan kita. Kita harus mengingat bagaimana negara ini mempunyai suatu landasan ideologi Pancasila.
5: Lebih lanjut, pada momentum Hari Kebangkitan Nasional, Maruli juga mengajak masyarakat khususnya Sumatera Utara untuk terus menjaga kebersamaan, meningkatkan pendidikan dan ekonomi, serta membangun generasi muda yang berkarakter baik demi masa depan bangsa yang lebih maju. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Berikut laporan Sianto Sitepu.
6: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 diperingati Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Medan dalam suatu upacara bendera yang digelar di lapangan LPPR RI Medan pada Rabu 20 Mei 2026. Upacara bendera dipimpin oleh Kepala Stasiun LPPR RI Medan Besti Charmin Simatupang. Kepala LPPR RI Medan Besti Charmin Simatupang saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fiada Hapid mengatakan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Momentum Hari Kebangkitan Nasional diarahkan untuk memperkokoh kohesi sosial, memacu kecakapan digital, dan memastikan seluruh tahapan pembangunan berpijak kepada kemaslahatan kolektif. Ditambahkan Besti Charmin Simatupang, semangat budi utomo tahun 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi digital.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam tiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga dinas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Stasiun LPPR RI Medan Besti Charmin Simatupang juga menyampaikan berbagai program strategis nasional, mulai dari program makan bergizi gratis yang telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun pondasi fisik generasi masa depan, dan kebijakan tersebut diakselerasi dengan penyertaan mutu edukasi melalui pendirian sekolah rakyat dan sekolah Garuda di kawasan afirmasi lengkap dengan pembenahan kualitas pendidikan serta beasiswa. Kemudian di sektor ekonomi kerakyatan lewat optimalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak baru di tingkat desa. Upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional diikuti Angkasawan Angkasawati LPPR RI Medan berlangsung hikmat menandai semangat kebangkitan nasional melalui tema tahun ini, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Suyanto Stepu melaporkan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: kelak.
1: Informasi seputar haji, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan pasokan logistik bagi jemaah haji Indonesia selama fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna dalam kondisi aman guna mendukung mobilitas tinggi dan menjaga stamina jemaah. Pemerintah telah menyiapkan skema logistik khusus berupa jutaan paket makanan siap santap atau ready to eat, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj RI Jenal Effendi mengatakan total kebutuhan konsumsi siap santap untuk seluruh jemaah haji Indonesia selama fase krusial tersebut sekitar 3 juta paket. Kategori pertama ditujukan untuk kebutuhan hari-hari utama Armuzna, yakni pada 8 hingga 12 Zulhijjah dengan volume lebih dari 1,8 juta paket. Sementara itu kategori kedua disiapkan lebih dari 1,2 juta paket untuk memenuhi kebutuhan jemaah pada tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah. Kemenhaj juga mendesain menu siap santap ini agar tetap akrab dengan lidah jemaah Indonesia. Variasi menu yang dihadirkan antara lain gulai ayam, wortel kentang, semur ayam kacang merah, rendang daging kacang merah, hingga nasi uduk. Dari aspek keamanan pangan, Jenal menjamin paket makanan siap santap ini memiliki daya tahan hingga 18 bulan.
2: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan pangan di Sumatera Utara dalam kondisi aman. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Artinya itu kos untuk
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara atau Distanpang Profsu memastikan ketersediaan bahan pangan di Sumatera Utara dalam kondisi aman menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi komoditas pokok seperti beras, cabai, dan bawang agar tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah. Sekretaris Distanpang Profsu, Yus Fahri Peranginangin, mengatakan tingginya harga sejumlah bahan pangan tidak hanya dipengaruhi produksi, tapi juga biaya distribusi dan operasional yang terus meningkat. Ia mengatakan, meski Sumatera Utara surplus beras, harga di pasaran tetap dipengaruhi biaya pengelolaan, pengemasan, transportasi, hingga kenaikan bahan bakar dan harga plastik.
2: Artinya itu kos untuk sampai ke kios-kios itu dulu, belum lagi sampai ke rumah kita. Nah, artinya ada biaya di sana. Itulah sebenarnya kos yang dihitung kenaikan dari beras tersebut. Jadi nggak sekonyong-konyong kita surplus beras, harga harus murah. Kasihan petani nanti kalau harga gabah kering ini diturunin lagi. Jadi sekarang petani kita sudah senang ini, gabang dia ini. Dengan ketetapan harga Rp6.500.
3: Lebih lanjut, Yus Fahri menambahkan, di Distanpang Profsu juga mulai mendorong budidaya bawang putih di sejumlah daerah dataran tinggi sebagai upaya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ia mengatakan pengembangan bawang putih dilakukan di kawasan seperti Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan yang dinilai memiliki kondisi lahan dan iklim yang sesuai. Selain bawang putih, Yus Fahri mengatakan bawang merah dan cabai merah turut dibudidayakan di dataran tinggi seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, dan Karo. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dengan ketetapan harga Rp6.500.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar apel kendaraan dinas operasional untuk memastikan seluruh kendaraan dinas digunakan secara tepat guna, tertib administrasi, serta taat pajak. Informasi disampaikan Indra Widyastuti.
4: Kita melakukan apel kendaraan dinas yang bertujuan.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar apel kendaraan dinas operasional tahun 2026 mulai 18 hingga 25 Mei 2026 mendatang. Apel kendaraan dinas berlangsung di pelataran gedung serbaguna Komplek Astaka Jalan Wilem Iskandar Kabupaten Deli Serdang. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mengatakan, apel ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengamanan barang milik daerah, khususnya kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai sarana penunjang pelayanan masyarakat. Ia menegaskan, apel kendaraan dinas dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah terdata dengan baik dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Melalui pendataan tersebut, Pemprov Sumatera Utara ingin memastikan seluruh kendaraan dinas dirawat dengan baik serta memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain pemeriksaan administrasi, Dinas Perhubungan turut melakukan pengecekan kelayakan kendaraan, mulai dari kondisi fisik, kelengkapan kendaraan, hingga ketersediaan perlengkapan P3K.
4: Kemudian dari Badan Pendapatan Daerah untuk mengecek bahwa administrasi kendaraan ini dipenuhi atau tidak, misalnya pembayaran pajak. Jika nanti kalau kita mendapatkan ada mobil-mobil yang dipenuhi administrasinya. Kemudian dari Dinas Perhubungan ngecek tentang kelaikan daripada kendaraan ini. Kegiatan ini juga menghadirkan inspektorat untuk mengawasi bahwa tidak ada, artinya kegiatan ini hanya sekedar kegiatan seremonial. Tapi kita menginginkan bahwa aset ini adalah aset yang terpelihara, aset yang dirawat, dan aset yang digunakan peruntukannya memang khusus untuk menjalankan kegiatan menunjang kinerja daerah.
5: Sulaiman Harahap juga menyampaikan, terhadap kendaraan dinas yang sudah tidak efektif digunakan akibat faktor usia maupun kondisi kendaraan, pihaknya akan meminta arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait langkah penanganan selanjutnya sebagai pemilik BMD. Selain itu, Pemprov Sumatera Utara mengimbau seluruh kendaraan dinas operasional menggunakan stiker khusus sebagai identitas resmi kendaraan pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memudahkan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan berplat merah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Indra Widyastuti melaporkan.
1: Paling lama akhir tahun ini, air bersih sudah dapat mengalir ke pemukiman warga di Ibu Kota Kabupaten Nias Barat. Indah Febrianti Bulula menyampaikan laporannya.
6: Bupati Nias Barat Eli Inaswaru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Hal ini disampaikannya saat diwawancara RRI di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu. Elianus mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
7: Terkait tadi air bersih, ya air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya. Sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir, ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu. Nah, di ibu kota ini kita targetkan kemarin 1.200 kepala keluarga, ini bisa kita penuhi dulu kebutuhan air bersihnya pada tahun 2026 ini, walaupun nanti di akhir tahun karena butuh proses pembangunan.
6: Hal dasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari. Untuk itu ia akan terus berupaya supaya dusun-dusun tersebut bisa menikmati listrik PLN.
7: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun, masih banyak juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final dan itu kita sudah sampaikan ke PLN. Ya, dan beberapa terkait dengan infrastruktur-infrastruktur dasar lagi itu akan kita menjadi fokus 2026. 2025 kita fokus pada penataan tata kelola pemerintahan di internal. 2026 ini kita sudah mulai bicara akselerasi, percepatan untuk pembangunan baik di aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tentu juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Barat.
6: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobi sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut. Indah Fabrianti Bulolo melaporkan.
1: Aktivis Kota Tanjung Balai meminta pihak kepolisian segera memburu pelaku utama jaringan sindikat penipuan daring atau scam di Tanjung Balai. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
8: Karena penangkapan ini menunjukkan bahwa praktik pelodes ini mulai ditindak.
9: Aktivis Kota Tanjung Balai, Saprila Sitorus, menanggapi penangkapan sekitar 36 pelaku penipuan daring atau pelodes yang dilakukan aparat kepolisian di Kota Tanjung Balai. Saprila menilai penindakan tersebut merupakan langkah yang penting dalam upaya memberantas praktik penipuan yang meresahkan masyarakat. Namun, ia menegaskan kasus ini belum tuntas karena diduga masih ada aktor utama yang belum tertangkap.
8: Persoalan ini belum selesai sebab bandar atau otak utama dari jaringan tersebut masih ada yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan merasa sakit hati karena uang yang mereka kumpulkan dengan susah payah itu justru hilang akibat praktik seperti ini. Ada korban yang kehilangan tabungan, ada juga yang mengalami tekanan mental karena merasa dibohongi. Karena itu, praktik penipuan online atau pelodes ini harus benar-benar diberantas.
9: Saprila menyebut praktik pelodes tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan menciptakan keresahan sosial di tengah masyarakat. Ia juga menilai kasus penipuan daring telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online maupun interaksi sosial, sehingga dampaknya dianggap cukup luas bagi kehidupan ekonomi warga kecil. Saprila meminta aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, melainkan terus memburu pihak yang diduga sebagai pengendali jaringan penipuan tersebut.
8: Bandar atau kepala lodes yang masih DPO ini harus segera ditangkap. Jangan sampai masyarakat menilai penanganan kasus ini hanya menyentuh pelaku kecil, sementara aktor utamanya masih bebas berkeliaran di sana.
9: Selain itu, Saprila juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang terus berkembang di tengah masyarakat. Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi momentum untuk membersihkan Kota Tanjung Balai dari praktik penipuan yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Ispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Kita ke informasi seputar olahraga, pendengar. Polres Tanjung Balai mengalahkan Polres Asahan dengan skor 4-2 pada babak penyisihan pekan olahraga Polda Sumut di Stadion Labuhan Batu. Berikut laporan Hendra Syaputra.
10: Tim sepak bola Polres Tanjung Balai sukses mengawali laga perdana dalam babak penyisihan grup D cabang olahraga sepak bola pekan olahraga Polda Sumatera Utara dengan hasil manis. Bertanding di Stadion Binaraga Ranto Brapat Kabupaten Labuhan Batu pada Selasa sore 19 Mei 2026, tim asuhan Polres Tanjung Balai berhasil menumbangkan rivalnya Polres Asahan lewat drama adu penalti. Turnamen ini dibuka secara resmi sekitar pukul 15.00 WIB oleh Kapolres Labuhan Batu AKBP Wahyu Endrajaya selaku tuan rumah yang ditandai dengan tendangan pertama di tengah lapangan. Kehadiran tim sepak bola Polres Tanjung Balai ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP Welman Ferry yang datang memberikan dukungan penuh di lapangan bersama para Kapolres dan jajaran lainnya. Kasihumas Polres Tanjung Balai, Ibda Muhammad Ruslan mengatakan bahwa kemenangan Polres Tanjung Balai merupakan kerjasama tim dan pertandingan ini mengajarkan bagaimana untuk menjaga kekompakan dan komunikasi yang baik antar personil.
11: Merasa bangga dan apresiasinya atas perjuangan keras yang ditunjukkan oleh para personilnya di lapangan hijau. Ini bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kita menjaga sportivitas, kekompakan dan silaturahmi antar personil Polri. Di jajaran Polda Sumut, kemenangan hari ini adalah kerja keras tim.
10: Jalannya pertandingan berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Kedua tim saling serang hingga di babak pertama, Polres Asahan berhasil mencetak gol dengan skor 0-1 hingga turun waktu istirahat. Di babak kedua, Polres Tanjung Balai berhasil menyusul kekalahan yang dicetak oleh Brigpol Trisno Aribowo sehingga babak kedua berakhir dengan skor imbang 1-1. Karena skor imbang, laga terpaksa dilanjutkan ke babak adu penalti yang penuh ketegangan. Berkat ketenangan dan mental yang tangguh, skuad Polres Tanjung Balai akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-4. Selanjutnya, tim Polres Tanjung Balai di bawah asuhan Kompol HS Sidauruk akan melawan tim Polres Labuhan Batu. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
1: Dengan informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Gus Subandi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali Riki menyapa Anda di mana saja berada ya. Medan sore ini masih bersama Riki di ruang dengan Anda pendengar. Pastikan terus update ragam informasi Riki hadirkan untuk Anda hanya di Pro 1 Medan.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita bikin romantis dari Malik and the Essentials, tentu jadi pengantar kita ya. Dari laman portal rri.co.id pendengar, di Medan ya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar deklarasi damai calon kepala desa pada pemilihan kepala desa atau pilkada serentak gelombang 2 di Kabupaten Deli Serdang tahun 2026. Acara berlangsung di Balai Rong Kabupaten Deli Serdang Selasa 19 Mei 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 212 calon kepala desa dari 76 desa di 19 kecamatan yang akan melaksanakan pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom-Lom Suwondo, menegaskan bahwa pilkades bukan sekedar kontestasi pemilih pemimpin desa, tetapi juga momentum menjaga persatuan dan kedewasaan demokrasi di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh calon kepala desa untuk menyampaikan visi dan misi secara santun serta mengedepankan pentingnya masyarakat dan pembangunan desa pendengar. Ia juga memastikan pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama dengan Forkopimda akan bersikap netral dan mengawal seluruh tahapan pilkades secara adil, jujur, dan transparan. Tidak ada keberpihakan kepada pihak manapun, pemerintah hadir sebagai fasilitator agar pilkades berjalan sukses dan demokratis pendengar.

0: Evir.
1: Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
2: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
3: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Aci ketabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, enggak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar ya. Masih dari laman portal rri.co.id pendengar. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Aas mengatakan proyek bus rapid transit atau BRT yang tengah berjalan di Kota Medan diharapkan mampu mendorong perubahan pola transportasi masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum pendengar. Menurut Riko, penggunaan transportasi umum dinilai lebih baik untuk mengurangi kemacetan sekaligus menjaga lingkungan. Yang menyebut selama ini tingginya penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di Kota Medan. Dan yang menjelaskan BRT dirancang sebagai transportasi umum yang aman, nyaman dan saling terkoneksi antar wilayah. Selain itu, sistem transportasi tersebut diharapkan dapat memberikan efisiensi biaya bagi masyarakat. Dan Riko juga menambahkan kehadiran BRT nantinya juga diharapkan membuat masyarakat lebih efektif dan efisien dalam melakukan perjalanan sehari-hari sekaligus perlahan mengubah pola hidup masyarakat dalam menggunakan transportasi pendengar.

0: tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis itu? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

Dan terlalu dekat dengan waktu tidur hingga melewatkan makan malam justru dapat memperburuk kondisi stres pendengar. Dilansir dari Eating Well pada Rabu, stres, kualitas tidur, dan pola makan ini saling berkaitan ternyata. Dan ahli gizi Amanda Sauceda mengatakan kalau stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang memicu rasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi lemak, gula tambahan, dan juga kalori. Penelitian juga menunjukkan bahwa jenis makanan dan cara seseorang makan dapat berdampak pada kesehatan mental dan juga fisik. Pola makan seimbang dan bergizi dinilai mampu membantu memperbaiki suasana hati serta mengurangi stres, kecemasan, dan juga depresi. Sebaliknya, beberapa kebiasaan makan malam justru dapat memperburuk kondisi mental. Salah satunya adalah makan terlalu dekat dengan waktu tidur, pendengar. Ahli gizi Patricia Kolesa menyebut makan dalam rentang kurang dari 3 jam sebelum tidur dapat membebani sistem pencernaan dan meningkatkan risiko gangguan seperti refluks asam lambung atau rasa panas di dada. Karena menurutnya kondisi tersebut ini kemungkinan dipengaruhi oleh jenis dan porsi makanan yang dikonsumsi. Makanan pedas misalnya, gorengan, makanan asam, serta minuman berkafein menjadi beberapa pemicu umum gangguan pencernaan pada malam hari. Selain itu, melewatkan makan malam atau makan terlalu sedikit juga dapat berdampak nih pendengar ya pada suasana hati. Kolesa mengatakan kalau makan malam yang seimbang dengan karbohidrat, protein, lemak, tak jenuh begitu ya, dan juga sayuran non tepung membantu tubuh merasa kenyang dan tercukupi nutrisinya. Jadi kalau melewatkan makan malam ini juga dapat menyebabkan penurunan gula darah yang memicu rasa mudah marah dan stres. Wow, siapa yang sering emosian nih? Dan kondisi ini terutama perlu dihindari oleh penderita diabetes. Sauceda menambahkan kondisi hunger atau marah ya, anger, karena lapar merupakan hal nyata yang dapat memperburuk situasi penuh tekanan jika terjadi terus-menerus, pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut

dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya, tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

Masih di Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan program Asaturar Medan ya, Medan sore bareng Ricky di ruang dengar Anda. Dan pendengar, hari ini langit kelihatannya agak mendung ya di beberapa titik, bahkan mulai turun gerimis kecil. Udah belum sih? Tadi Ricky barusan lihat cuaca atau mungkin awan dari dalam studio, ini kayaknya agak sedikit mendung dan sudah mulai berangin ya. Jadi untuk Anda pendengar, pastikan tetap waspada. Dan buat yang lagi naik motor, naik kereta ya, jangan lupa untuk pelan-pelan aja, hati-hati. Jas hujan siapin atau mantel ya sebelum turun hujan. Lampu kendaraan dinyalain, jangan maksain ngebut cuman karena pengen cepat sampai rumah ya. Karena memang sore itu udah waktu yang paling capek setelah seharian kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin habis ngurus banyak hal. Rasanya memang pengen buru-buru nih pendengar ya, rebahan. Tapi ingat, rumah gak kemana-mana kok ya. Jadi pastikan utamain keselamatan Anda daripada kecepatan. Buat yang masih terjebak macet, semoga hatinya jangan ikut sampai ya, ikut sumpek ya. Jadi tarik napas pelan-pelan, putar lagu favorit Anda atau sambil dengerin siaran bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan semoga kita doakan hujannya nggak begitu deras atau mungkin tidak menimbulkan sampai menggenang air begitu, ada air tergenang begitu ya. Dan di balik doa itu ada titik-titik doa Sal Priadi.

0: Wis, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana-mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kedai, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan, itu hasilnya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 104,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar, saatnya kita akan jelang tentunya azan maghrib ya. Sembari itu kita akan dengarkan kajian penyejuk hati One Day One Ayat untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 20 Mei 2026, bersama dengan Al-Ustaz Zulfadli Dalimun TST dengan topik kajian Allah yang memberi bimbingan. Kita akan dengarkan tentunya pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, Surah Yunus ayat 19 sampai dengan 21 yang dibacakan oleh Haji Khairul Syahri. Untuk Anda pendengar umat muslim di mana saja berada, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kami kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kajian kita sudah sampai di Surah Al-A'raf di ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum sawaa'un 'alaykum ad'a'tumuuhum am antum saamitun. Sadaqallahul azim. Jika kalian, wahai orang-orang musyrik, menyerunya selain Allah untuk memberi petunjuk kepada kalian, tidaklah semua itu dapat memperkenankan seruan kalian. Sama saja hasilnya buat kalian menyeru mereka atau berdiam diri. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, ya, bagaimana kita untuk mencapai raditu billahi rabbah, ridhonya Allah terhadap kita, terhadap kehidupan kita, terhadap amal-amal kita? Tentunya kita butuh yang namanya huda, petunjuk, ya, rule, ya, map, peta untuk mencapai menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa peta, tanpa petunjuk, tentu kita adalah al-faqir yang buta, ya, buta hati tanpa Al-Qur'an, buta hati tanpa solat, buta hati tanpa zakat, tanpa haj ke Baitullah. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka kata kunci hari ini adalah petunjuk. Kita ingin petunjuk itu, guidance, ya. Jadi petunjuk itu paling penting hidup di dunia ini. Allah sudah lampirkan di Al-Qur'anul Karim. Mari kita baca, mari kita tadabburi. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang menyeru tanpa hasil, berdakwah tanpa hasil, berdakwah zong, zero, ya, zero result, hasilnya nol. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, supaya dakwah kita ini berkelanjutan, menampakkan hasil yang gemilang, tentunya kita punya huda, kita ingin huda, kita ingin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Pada beliau, falitafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai yang dirahmati Allah sekalian, Surah Al-A'raf ayat yang ke-193 ini menegaskan bahwa benda-benda yang disembah selain Allah sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk atau bisa mengabulkan permintaan kita. Mereka adalah benda mati yang tidak mendengar dan tidak bergerak. Tidak ada bedanya antara memanggil berhala tersebut atau mendiamkannya, hasilnya akan sama saja. Nah, sebenarnya di surah Fatir ini, saya ulang lagi, dengan tegas Allah mengatakan di ayat ke-13 akhir dan ayat ke-14, dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walau setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Nah, kan jelas nih, ya. Kalaupun katanya kita meminta kepada mereka itu, mereka tidak mendengar, kata Allah. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Taruhlah kata orang, dia kan yang mati itu dengar juga. Tapi kata Allah, kalaupun mereka mendengar, dia tidak akan bisa memenuhi permintaanmu. Kata Allah kan seperti itu. Kadang kan manusia kan bandar juga kan. Yang mati itu kan cuma fisiknya katanya. Dia kan masih mendengar juga katanya kan. Jadi kata Allah seperti itu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Jadi hari kiamat nanti mereka itu membantah atas kesyirikan kita, meminta, menyeru kepadanya. Di akhir ayatnya yang kita melihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Ya, jadi hal-hal meminta, menyeru ini Allah yang paling tahu. Udah diberitahu Allah, kalau minta, minta kepadaku. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Bukan kepada yang lain-lain. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, ini adalah satu ayat yang tegas bagi kita. Marilah kita hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sajalah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu saja ya Allah kami meminta pertolongan. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita. Beliau adalah Ustaz Panca Abdini, SPDI, selaku relawan yatim mandiri. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah tak dapat memberi bimbingan. Di dalam kehidupan, seseorang yang bisa menjadi pembimbing dalam hidup kita harus mempunyai responsivitas atau kehadiran, dan mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan, sehingga orang tersebut bisa kita berinteraksi dengannya, bisa kita rasakan, dan mempunyai efek kepada kita. Tetapi itu pun masih ada batasan-batasan orang-orang yang bisa dijadikan pembimbing, karena sebagian manusia mempunyai sifat yang lupa, kehinaan, kesalahan. Sedangkan manusia yang hidup ada kesalahan, batasan yang tidak bisa dia menjadi pembimbing kita, apalagi makhluk yang tidak bergerak, patung, benda mati lainnya. Maka itu merupakan sesuatu kesia-siaan. Mereka tidak bisa memberikan kehadiran bagi kita, dan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan dampak bagi kita. Maka mari kita jadikan Allah sebagai penuntun hidup kita, yang memberikan kita rasa damai, rahmah, dan memberikan kita petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada Ustaz Muhammad Anif MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
4: Alhamdulillah, sahabatku, sahabat ilahi rabbi yang insyaallah senantiasa kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keimanan dan juga ketakwaan. Bahwa sesungguhnya kita diperintahkan Allah untuk al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dengan lisan kita dan dengan sikap kita. Al-amr bil ma'ruf tentunya ada suatu mengajarkan kepada kebaikan, kepada kema'rufan, kepada keilmuan, kepada cahaya Allah, kepada kebijaksanaan, bukan hanya semata-mata kepada hal yang benar. Karena fastabiqul khairat, kebaikan itulah yang lebih utama dilahulkan dalam berdakwah dibanding kebenaran. Kita ajak masyarakat kita, kita ajak keluarga kita. Jika kita diabaikan, maka fama alaina atau alaikal balag, tugas kita hanya tabligh, tugas kita hanya innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kita ajak mereka untuk beramal amalan soleh, untuk beriman dan istiqomah di dalam Islam. Karena sesungguhnya amal kita, ibadah kita itulah yang nantinya menjadi penentu kita, penyelamat kita. Famayarju, kata Allah, famayarju liko arabbi falyamal amalan soleh wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-A'raf di ayat 193, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat menolong, dan tidak ada yang dapat memberi arahan dan bimbingan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dalimunti selaku founder sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

101 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, jangan lupa untuk Anda umat muslim di mana saja berada tunaikan ibadah salat maghrib karena azan telah berkumandang tadi pukul 18.34 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar setiap pro 1 malam hari informasi-informasi masih terus mengisi ruang dengar Anda. Sesaat lagi jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda pula Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI yang akan kita simak tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan malam ini.

0: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sambil menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, terus yang sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah?
12: Siwang.
13: Hah? Siwang?
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Ini terasi sama bawang.
13: Oh, sambal siwang, terasi.
12: Iya, terasi sama bawang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Antimartalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan
16: fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan kami informasikan bahwasanya Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
18: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia di Arab Saudi.
17: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, ia mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Pokoknya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ternyata sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman pelatih, tim training semua yang membantu saya di dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak membantu saya di dalam dan di luar lapangan, maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini yang nggak langsung naik terus, ya, kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim cetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, ini lebih kompliment buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, Medan, malam hari ini kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 Medan. Dan pendengar, masuki pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu 20 Mei 2026.

hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema doa Yesus untuk murid-muridnya. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah Engkau yang telah mengasihi kami dengan begitu dalam dan begitu luar biasa, sehingga Engkau berkenan menebus kami dalam dan melalui Yesus Kristus, sabdamu yang menjelma menjadi manusia, melalui peristiwa salib sebagai bukti kasihmu kepada kami. Ia menyelamatkan kami. Dan melalui semuanya itu, Engkau menghendaki supaya kami menjadi satu bersama Engkau ya Bapa, bersatu dengan sesama kami, sehingga kami kalau bersatu dengan sesama, menyatu dengan Engkau, terjadilah persatuan dengan Engkau ya Allah Bapa kami, sehingga kami sebagai manusia menjadi satu keluarga di dalam satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yaitu Engkau sendiri ya Bapa dan dalam Kristus sebagai satu-satunya juru selamat tunggal kami semua. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih, sekarang kita dengarkan kutipan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita merayakan hari raya Kristus terangkat ke surga atau naik ke surga, maka 9 hari kemudian atau 10 hari, ya 10 hari sesudah kenaikan, itu adalah hari raya Pentakosta. Hari ke-10-nya Pentakosta, maka sesudah kenaikan itu kita punya tradisi diberi waktu kesempatan untuk mendoakan doa novena. Dan hari Minggu sesudah kenaikan itu
menjadi hari komunikasi sedunia. Selama pekan ini ya, sejak hari raya kenaikan sampai hari raya Pentakosta, kita sekali lagi diberi kesempatan untuk berdoa novena Roh Kudus. Ya, 9 hari berturut-turut mohon karunia Roh Kudus. Nah, oleh Roh Kudus inilah manusia yang semula tercerai-berai karena bahasa yang terpecah belah ya, peristiwa Menara Babel, manusia menjadi saling tidak mengerti satu sama lain ya. Saling tidak mengerti, saling tidak memahami, lalu komunikasinya menjadi rusak, maka komunikasi diperbaharui melalui dalam oleh Roh Kudus. Maka bagi kita bukan hanya diingatkan akan pentingnya saling berkomunikasi antar sesama manusia secara lahiriah, nah, melainkan juga untuk saling berkomunikasi secara batin atau rohani dengan Allah dan sesama kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka selama mendoakan novena ini, nanti kita berharap Roh Kudus itu bisa kita terima dengan layak ya, peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus. Dan dalam Injil tadi kita telah mendengarkan apa yang Yesus doakan untuk para muridnya, untuk kita semua. Nah, seluruh bab 17 ini dalam Injil Yohanes merupakan doa Yesus bagi murid-muridnya ya, bagi dirinya, bagi muridnya. Nah, pendengar yang terkasih, Yesus mengucapkan doanya itu sebagai imam, karena Yesus sekaligus bertindak sebagai imam dan altar. Imam, kurban, dan altar. Dia mengorbankan dirinya itu ya, di kayu salib. Dia imamnya. Sekali lagi, Yesus mengucapkan doa itu tadi dalam Injil yang kita dengarkan itu sebagai imam. Maka doa Yesus dalam Injil Yohanes ini adalah suatu doa imami atau doanya sebagai imam, nabi, imam, dan raja. Nah, ya, sebagai imam, Yesus berkomunikasi dengan Allah Bapanya dengan menyampaikan permohonan baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk murid-muridnya. Kalau kita tidak memahami konteks imamat, maka kurang mudah memahami isi doa tadi. Mengapa Yesus mendoakan dirinya sendiri, mendoakan kita? Sekali lagi, karena Yesus adalah imam agung. Imam agung sekali lagi bertindak serentak sebagai imam, kurban, dan altar. Nah, doa Yesus diucapkan itu sebelum ia ditangkap dan menderita, dijatuhi hukuman mati. Tetapi ia justru berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, ternyata kemuliaan anakmu, yaitu Yesus sendiri, adalah penderitaan dan kematiannya. Nah, dalam doanya itu Yesus mengungkapkan dirinya sebagai penebus, sebagai seorang putra yang rela menyediakan diri untuk berkorban tanpa batas. Yesus mengasihi Bapanya yang mengasihi umatnya, dan karena kasihnya kepada Bapanya, ia juga mengasihi umat manusia walaupun berdosa. Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia. Ia taat dan setia tanpa memikirkan dirinya sendiri, tanpa batas. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tetapi tugas kasih untuk menyelamatkan manusia yang telah dilaksanakannya itu dipercayakan juga kepada murid-muridnya. Maka doa imami, doa imam ya, Yesus sebagai imam, itu merupakan sumber kepercayaan dan kekuatan segenap muridnya, juga untuk kita sebagai murid Kristus sekarang ini. Doa Yesus kepada Bapanya harus menjadi sumber doa gereja, doa kita, doa umat abad demi abad sampai sekarang dan yang akan datang. Kita harus selalu belajar dari doa Yesus ini. Nah, Yesus berdoa pertama-tama agar Bapanya dimuliakan. Ya Bapa, dimuliakanlah namamu. Nah, dan juga agar dirinya sebagai putra yang tunggal juga dimuliakan. Tetapi ternyata kemuliaan paling agung bagi Yesus sebagai putra Allah adalah pengorbanan dirinya dengan kematian di kayu salib. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita pahami ya dengan agak sederhana, sesuatu mulia itu ya, atau yang baik itu kalau diuji. Nah, diuji. Diuji dalam apa? Uji tanda kutip penderitaan. Misalnya, apakah kesabaran itu baik, mulia? Ya.
Lalu, kapan itu tampak? Ketika ia mendapat ujian sehingga kesabarannya itu, tanda kutip, dirongrong, ditantang. Itu soal kesabaran. Kesetiaan misalnya. Kesetiaan itu sesuatu yang baik, yang mulia. Nah, kapan itu terbukti? Ternyata kalau sudah atau pernah diuji. Maka kalau orang setia misalnya dalam perkawinan, lalu setia kepada pasangannya karena tidak ada tantangan apapun, tidak ada godaan, nah itu belum teruji. Nah, tapi justru ketika ada ujian, ya, lalu tetap berpegang pada kesetiaan, maka itulah, maka tanda kutip, dari sini kita secara sederhana bisa memahami ketika Yesus berdoa untuk dirinya, dipermuliakanlah anakmu sekarang, ya, sekarang

keadaan kita sendiri, itu sungguh sukar untuk memahami bahwa kemuliaan yang disebut Yesus dalam doanya itu justru penderitaan atau kematiannya yang hina di kayu salib. Maka hanya dengan imanlah kita dapat memahami bahwa kasih Allah ternyata memang tidak mengenal batas, ya, dari iman, dari pengalaman, dari kesaksian, dari pendalaman. Nah, kasih Allah tidak akan berkata kasihku adalah terbatas. Kalau kasih Allah terbatas, berarti Allah itu terbatas. Sementara Allah adalah maha dalam segalanya, ya, tak terbatas. Yesus yang diutus Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, mohon kepada Bapanya, Bapa, ampunilah mereka itu. Nah, dari permohonan Yesus itu terungkap penegasan ini, yaitu bahwa kasih Allah lebih kuat daripada dosa kita. Kerahiman Allah lebih kuat daripada dosa kita. Cinta kasih Allah jauh melampaui apapun yang kita buat, yaitu dosa-dosa kita. Nah, kebangkitan Kristus yang mati hina di salib itu membuktikan bahwa kasih juga lebih kuat daripada kematian. Nah, kalau begitu besar kasih Allah kepada kita, apakah yang mesti kita lakukan? Tentu sekuat semampu kita membalas kebaikan penebusan Allah itu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dengan mendengarkan dan memahami doa imami Yesus dalam Injil Yohanes tadi, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku bersedia memikul salib pencobaan dalam hidupku melalui jalan yang ditempuh oleh Yesus sendiri? Siap dan beranikah kita memikul salib yang tidak kita cari sendiri, tetapi kita hadapi? Nah, inilah satu-satunya cara yang benar dan pasti untuk mengasihi Kristus dan memuliakan Allah Bapa kita. Allah Bapanya Allah Bapa kita. Justru kemuliaan kita itu juga akan tampak atau terjadi ketika kita sungguh berani menerima salib kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, doa imami atau doa Kristus kepada Bapa untuk kita, untuk dirinya sendiri dan juga untuk kita, itu relevan untuk kita sampai saat ini. Nah, dalam doa imaminya itu terdapat dan terungkap suatu unsur hakiki atau fundamental sebagai pegangan hidupnya, yakni kepercayaan, ya, atau trust, confident kepada Bapa. Kepercayaan Kristus kepada Bapanya itu harus juga menjadi merupakan kepercayaan kita kepada Yesus dan bersama Yesus kepada Bapa. Nah, dalam doa imaminya itu terungkaplah kepercayaan Yesus kepada segenap muridnya, bukan hanya dahulu kepada para rasul, tetapi juga kepada kita sekarang. Maka kita sekarang juga mesti sadar dan berani membalas kepercayaan Yesus kepada kita semua sebagai jemaat. Nah, kadang-kadang kepercayaan kita kepada orang lain itu diuji atau diciderai karena kita mungkin dibohongi, dikibuli, ya, PHP, ya, pembawa harapan palsu. Nah, kita percaya, nah, itu kepada manusia. Sering kita ketika percaya kepada manusia, kita kadang-kadang di PHP, tapi Allah tidak. Nah, kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam perutusan, satu misinya yaitu menyelamatkan dunia ini. Dalam hal ini, kepercayaan itu yang Kristus percayakan kepada kita, berikan kepada kita dan kepada sesama, maka kita juga tak pernah boleh menyia-nyiakan kepercayaan sesama kita. Sama seperti kita tak pernah disia-siakan kepercayaan kita kepada Allah. Nah, kita masing-masing tak boleh hanya mau menyelamatkan diri sendiri, tetapi kita harus ikut menyelamatkan orang lain. Justru disitulah tantangan panggilan kita. Kita mulai dengan mengadakan transformasi diri, kemudian transformasi kepada keluarga, selanjutnya komunitas dan masyarakat. Tetapi sekali lagi, jangan pernah kita memaksa sampai bahkan menghakimi, apalagi menghukum, supaya orang tanda kutip bertobat, ya, berbuat baik. Kita membangun pertobatan justru dengan pertobatan pribadi, sama seperti para kudus.

Fransiskus Assisi. Misalnya ketika dia bertobat secara pribadi, pertobatannya itu menarik semua orang ikut bertobat. Justru disitulah panggilan, tantangan bagi kita. Maka pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau gereja Minggu, hari Minggu sesudah kenaikan Tuhan itu merayakan hari komunikasi sedunia, komunikasi tentang hal-hal jasmani duniawi di dunia ini sangat ditolong dengan adanya sarana komunikasi yang semakin canggih, ya. Komunikare menyatukan supaya ada satu paham ide dan seterusnya, tidak salah paham. Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa komunio dibantu atau persatuan kita, komunikasi kita, relasi kita itu dibantu dengan sarana komunikasi yang semakin canggih, IT. Dan sekarang yang sedang in itu adalah media sosial. Namun sebagai sarana komunikasi, ya, alat-alat komunikasi yang canggih itu juga maka atau ya harus kita manfaatkan, gunakan untuk pelaksanaan komunikasi yang sejati. Sehingga bonum commune, kesejahteraan atau shalom, keselamatan jasmani rohani semua umat manusia yang diinginkan dan dicita-citakan itu semakin utuh. Maka mari kita mohon supaya kita semakin bisa menjadi pewarta, ya, komunikator, penyampai, ya, menyatukan ide tentang keselamatan Allah, mewujudkannya keselamatan Allah dalam hidup kita. Maka mari kita mohon supaya kita dikaruniai sabta karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Kristus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hambamu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh Pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat mempergunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh Kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh Takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

101 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya Ricky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kita dengarkan dan kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional berjaringan mendengar untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2006. Dan ada bintang tamu spesial malam hari ini, ada dari grup Ligro ya, akan dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan. Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas
0: tadi kan aku bilang. Kawan.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, okay. Jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya
1: habis,
0: mereka apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar ya
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya. Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu.
1: Seribu satu band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya, Mas Adi ya.
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam? Cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2003. 2002 ketemu Hendi.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya. Oh iya.
2: Enggak bentuk Ligro dulu.
1: Baru ikut Gigi. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya, proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa okay. Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Gitu.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Masih ya. Iya, iya, iya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Nah, oh gitu ya, oh, ternyata.
0: Oh, oh iya, gitu iya, ternyata iya, ya
1: asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil bisa, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh jangan dong mas. Aduh Mas Agam ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya. Ya, ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah ya.
1: Balik Biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gaduh. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Mau
0: Indo, ya.
5: Mau
0: lagu. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert. Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana do? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Buang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi dan
1: kita semua-sama.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
0: Bang dari, terima kasih ya. Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan, Bang.
6: Silakan. Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam, Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Don.
1: Monggo, Mas.
7: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku, Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya, Mas. Monggo, Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay, akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: sukses selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang Bana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
1: Salam-salam dulu. Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi,
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh,
2: kamu ingat banget deh.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh bukan cinta. Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati. Ya.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang kemudian, lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa bergenrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja. Jazz,
1: apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
2: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan. Apa judulnya Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi dari 95 masuk Jakarta.
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: 97.
1: Iya, iya.
2: 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang gak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yuk.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Aceh keturunan.
4: Tapi
0: aja
4: tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih.
1: Ya, ya. Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Meture.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: rindu Memori Lewat Lagu. Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Iya. Oke, ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo monggo monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaan.
2: Okay. Ya, siap.
3: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: Baron,
3: dia bikin grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Mbak. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak. Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya di mana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. Semua. Mm-hmm. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
1: Siap Marianti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Yudi. Terima kasih Mbak Reanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya dah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap kasih,
1: ya, kabar,
2: ya? Api.
1: Alhamdulillah Cikuria.
0: Buat ini nih yang trio ini di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Di drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua.
1: Ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih? Nah,
0: itu tanyanya satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh.
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu
1: kita jawab
2: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Ya. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Okay. Ada. Okay.
9: Itu yang blues
3: kan musiknya.
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul. Siap.
3: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
3: Selamat malam.
1: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jadi gitu dong.
10: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya, ya. Pinggiran Banten. Iya, iya,
10: iya. Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus ligro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
11: Mesti Hendy.
10: Mas Bro Agama Dasih Adi Darmawan.
11: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise Ayo. To the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya Pak.
3: Ayo Pak.
10: Wah, siap, siap.
3: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah Pak ketahuan Pak.
10: 50
1: Pak udah ketahuan Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab. Langsung dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak semua sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
1: Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
11: Bos, rebot. Oh,
10: ada modal. Iya.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada.
11: Belum ada, belum ada.
3: Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh. Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
11: Hendy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Aduh.
11: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal
12: orang gila, sesuai dengan kebalikannya dari ligro adalah orgil, ya kan?
2: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk ligro.
12: Ya, kan mau diajakin ligro mesti sehat dong, mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
12: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
12: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
13: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita Mas cari Adi dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikandan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Wah ya.
0: Gitu ya.
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasananya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu isi aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
3: Ah, oke, okay, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Karena, amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir
5: setahun deh ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Okay, halo.
2: Halo.
5: Ya. How are you today?
1: Oh, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan nih?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: konsernya. Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bam ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, udah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Manijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Manijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RX 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong,
1: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jod Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
4: Tahu
0: goreng tapi versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
4: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
4: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi enggak
4: bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Apa? Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Side urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
4: Muroai. Ini Evanestor Orban sih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Satu judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Dapat. Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas.
0: Cengeng
1: itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat BJP itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
4: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata,
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Karena senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak usah.
1: Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya.
4: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
7: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Gitu ya. Sudah terjawab.
0: Ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
7: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Ya. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
2: Oh iya lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Yeah.
4: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke. Okay. Di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
2: Ligro? Album kita udah full album 5 ya. Album 5 single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Okay. Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih lain. Apalagi Mas, ada lagi kan?
4: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
4: Musik saya pikir dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi
2: Music School.
4: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
2: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul, Mas.
2: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
2: Penari ular.
4: Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama yaitu program Ruang Rindu, hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan Ruang Rindu Berjaringan ini hadir setiap hari Rabu di jam 8 malam dan diikuti oleh atau disiarkan di Pro 1 seluruh Indonesia, yaitu ada Cisingkil, Ambon, Ampana, terus Asmat juga, Tambua, dan daerah-daerah lain. Dan salah satunya RRI Medan juga menyiarkan secara langsung untuk program Ruang Rindu ini. Dan tadinya baru saja kita dengarkan bersama Ligro pastinya. Dengar, tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan tentunya satu jam ke depan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba bacain beberapa WhatsApp yang masuk nih, mendengar di malam hari ini. Ada Dewi yang berada di Kapten Muslim. Selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga. Aku mau request lagunya Gombloh, Ku Gadaikan Cintaku. Dibingkis lagunya ini untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang sama petugas. Baik, makasih.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang saat ini sudah beranjak ke peraduan malamnya, dan tentunya selamat malam, semoga mimpi indah. Dan untuk Anda yang masih belum tidur, masih matanya melek gitu ya, dan tentunya sambil minum kopi atau ngeteh, atau mungkin sambil dengerin radio dengan suguhan lagu-lagu enak nih, dengan lagu-lagu lawas, kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami bacain juga WA yang Anda kirimkan. Ada Ibu Wiwi, selamat malam juga Mas Gilang. Bu Wiwi mau request lagunya dari Mus Mujiono, Arti Kehidupan. Dibingkis untuk semuanya saja. Baik, terima kasih. Bu Wiwi, langsung aja kita hadirkan ini dia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jerambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apaan tuh teriak-teriak?
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, ingatlah dikala engkau masih sanggup melihat mentari, ketika hangatnya masih terbawa sehingga engkau mampu melangkah hari ini. Kita yang masih dianugerahkan nyawa, nafas yang mendesah setiap harinya adalah pribadi-pribadi yang masih mampu bangun dari mimpinya dan menjalani mimpi, mencari semua yang terhenti, melanjutkan perjalanan yang telah berhenti pada terminal-terminal kehidupan yang kita alami. I prefer to daydream for the future rather than past history. Saya adalah pribadi yang lebih suka lamunan untuk masa yang akan datang daripada sejarah di masa lalu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jalanilah mimpimu selama mentarimu masih memberi hangat dalam tubuhmu. Masih ada hari esok yang bisa engkau tuju. Jangan biarkan masa sejarah yang lalu mengganggu mimpi-mimpimu. Sempurnakan semua cita, sempurnakan semua asa, sempurnakan semua harap. Jalanilah mimpi itu, karena waktu akan mengobatimu, karena waktu akan

lalu memahamimu dalam proses yang engkau jalani. Jatuh bangun di masa lalu itu bukan kegagalan. Jatuh bangun di masa lalu adalah pembelajaran menuju hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih bahagia. Biarkan masa lalu sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita di masa kini. Tapi hari ini, engkau akan menyambut masa depanmu. Engkau akan menjalani mimpi-mimpimu dan menyempurnakannya di dalam kehidupan yang lebih berarti.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

mengingat dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, ya, akhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara di sepanjang hari ini. Tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Rabu 20 Mei 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Semoga mimpi indah. Inilah Pro 1 RRI Medan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siaran yang sepanjang hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 200.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar di mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Desi Utami bertugas di studio Pro 1 Medan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah tiba saatnya sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Telah berkumandang azan subuh pukul 4.53 menit waktu Indonesia Barat dan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya dan bagi kita yang menjalankannya. Baik pendengar, pukul 5.25 menit waktu Indonesia Barat, ba'da subuh nanti kami hadirkan juga kajian mutiara pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 21 Mei 2026 yang akan kita dengarkan bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudir SMM dengan topik larangan berbuat zalim. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Abdul Malik Sudiro SMM dengan topik larangan berbuat zalim. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 08116169 43. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SMM. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz pagi ini? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah. Dan tentunya untuk pendengar kita ya semuanya di pagi hari ini yang sedang mendengarkan dan juga menyimak kajian Mutiara pagi hari ini, semuanya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik Ustadz, untuk kajian kita pagi hari ini seputar larangan berbuat zalim, langsung saja kepada Ustadz saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tepat dulu Ustadz.
1: Ya. Ya, terima kasih Mbak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, Masya Allah. Kemudian nikmat umur sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat memanfaatkan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan dapatlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini, kajian kita berkaitan tentang larangan berbuat zolim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, zolim bisa kita artikan adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau bisa juga kita artikan zolim itu melakukan perbuatan yang melampaui batas atau semena-mena sehingga dapat merugikan diri sendiri atau orang lain ya. Jadi perbuatan zolim ini adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Secara garis besar, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, zolim ini bisa kita bagi pada 3 jenis ya. Zolim yang pertama adalah kezoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kezoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah kepada selain Allah. Kemudian pada saat dia menyembah Allah, dia menyembah juga kepada yang lain atau meminta pertolongan kepada orang lain, baik itu datang ke dukun-dukun, yang mendatangi tempat-tempat yang keramat-keramat dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kezaliman kepada Allah. Begitu juga pada saat seseorang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian dia kufur nikmat kepada nikmat-nikmatnya Allah, tidak bersyukur dia, itu juga bisa dikategorikan zolim atau melakukan kezoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, marilah kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kita jaga ketaatan kita kepada Allah sehingga kita tidak melakukan kezoliman-kezoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zolim yang kedua, jenis yang kedua adalah zolim kepada diri sendiri ya. Artinya apa? Kita suka melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas sehingga dapat merugikan diri sendiri, baik itu secara fisik maupun secara spiritual ya. Secara fisik bagaimana contohnya? Kita melakukan kezoliman kepada diri sendiri, contohnya melakukan perbuatan bunuh diri ya. Bunuh diri itu adalah perbuatan kezoliman yang sangat besar yang kita lakukan kepada diri sendiri apabila kita melakukan bunuh diri, sehingga dosanya sangat besar di sisi Allah. Kemudian apalagi yang dilakukan kepada diri sendiri atau kezoliman kepada diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Sudah tahu kita sesuatu itu tidak baik untuk diri kita, tapi masih kita konsumsi, Tahunya kita sesuatu itu dapat memberikan mudarat, dapat memberikan yang namanya keburukan, kerugian kepada diri kita, tapi masih kita makan, masih kita konsumsi, jelas-jelas tidak baik. Itu untuk kejoliman kepada diri sendiri. Allah mengingatkan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di permukaan bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk memakan makanan yang halal. Ya, yang halal. Halal itu landasannya atau persyaratannya, ya, itu harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Apa-apa saja yang boleh dimakan, apa-apa saja yang tidak boleh dimakan. Kemudian tidak hanya cukup halal, juga harus baik, kata Allah. Baik itu berarti berbicara tentang masalah kesehatan, berbicara tentang masalah ilmu kedokteran, ya, apa-apa saja makanan, minuman yang dapat memberikan mudarat kepada diri kita, tidak boleh kita konsumsi walaupun itu halal, ya. Walaupun halal, tapi kita tahu makanan tersebut dapat memberikan sesuatu hal yang tidak baik, kerugian bagi diri kita, nggak boleh kita konsumsi, apalagi yang haram. Nah, uzubillah. Sekarang banyak kita lihat, ya, banyak melakukan kezoliman-kezoliman kepada diri sendiri. Ada kita lihat suatu kemasan di dalam produk tertentu, dibuat di situ, di produk tersebut, dibungkusnya itu, titik-titik dapat membunuhmu. Na'udzubillah, ini kan sesuatu hal yang sangat bisa memberikan mudarat, kerugian kepada diri kita. Tapi kita lihat saat sekarang ini, ya, khususnya umat Islam banyak mengkonsumsi sesuatu hal tersebut, bahkan mengatakan itu baik, kata mereka. Na'udzubillah. Jadi pada saat kita memberikan kerugian kepada diri sendiri, baik itu dari segi makanan, minuman yang kita konsumsi, atau kita lakukan perbuatan dapat menyakiti diri sendiri secara fisik, itu adalah kezoliman kepada diri sendiri. Tapi tidak hanya secara fisik, secara spiritual juga dapat memberikan kerugian bagi diri kita, itu juga termasuk kezoliman. Apa contohnya? Tidak taat kepada perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah sholat sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba, tidak berpuasa di bulan Ramadan, na'udzubillah, tidak mau melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat pada saat sudah sampai nisab dan haulnya. Sudah wajib kita berzakat, tapi tidak kita keluarkan 2,5% dari harta kita untuk berzakat, itu termasuk kezoliman kepada diri sendiri, ya, dari segi spiritual, ya. Jadi kita harus bisa mampu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, untuk menghindarkan diri kita dari kezoliman-kezoliman kepada diri sendiri. Bahkan ada doa yang sangat bagus diajarkan Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran, pada saat Nabi Adam melakukan kezoliman kepada Allah, melakukan kezoliman pada diri sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa Nabi Adam yang biasa kita baca? Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka apabila engkau tidak, ya, tidak mengampuni dosa-dosaku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jadi kita harus mampu setiap saat menjaga diri kita untuk tidak melakukan kezoliman kepada diri sendiri. Kemudian kezoliman yang ketiga adalah kezoliman kepada orang lain. Ini banyak kita lihat, ya, zaman sekarang begitu mudahnya orang lain menyakiti orang lain, ya, baik itu dengan perbuatan maupun ucapannya. Ini adalah kezoliman kepada orang lain. Kita lihat saat sekarang ini, apalagi di kota-kota besar seperti kota Medan, begitu mudahnya mengambil hak yang bukan haknya, menyakiti orang lain, ya, baik itu dengan perbuatan, tindakan, ucapan, ya. Bahkan sekarang kita lihat pencurian, begal, perampokan, na'udzubillah, ini banyak terjadi kita lihat di sekitar kita. Itu adalah kezoliman-kezoliman yang nyata yang dilakukan manusia pada saat sekarang ini. Ya, jadi kita harus bisa berhati-hati agar dapat menjaga diri kita untuk tidak melakukan kezoliman-kezoliman kepada orang lain, baik itu dengan lisan kita, menghina, mengejek orang lain, merendahkan orang lain dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita, mengambil hak yang bukan hak kita, ya, mencuri, merampok, begal dan lain sebagainya, korupsi, ya na'udzubillah. Ini adalah perbuatan-perbuatan kezaliman yang harus kita hindari. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dosanya sangat besar, bahkan nanti di akhirat kata Rasulullah kita akan termasuk orang-orang yang bangkrut. Ya, bangkrut artinya apa? Banyak pun pahala kita bawa nanti di akhirat, ya. Banyak pahala kita bawa di akhirat akan kita berikan kepada orang-orang yang kita zalimi, bahkan kalau sudah habis pahala kita, dosa orang-orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita dan kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah wa Allah alam bisawab.
1: Ya baik, Ustadz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bergabung. Silakan menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kita di 0811616943. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Fatimah di Bencirim. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, bagaimana kalau kita dizolimi oleh orang lain Ustadz, ketika kita tahu bahwa orang yang dulunya kita bantu namun tidak berterima kasih kepada kita dan justru malah menyombongkan diri dan tidak mencakapi kita Ustadz. Nah, apa yang mestinya kita lakukan Ustadz? Kita harus memaafkan, namun apakah kita lebih baik berdiam diri dan menghindar dari orang tersebut?
2: Ya, terima kasih Bu Fatima ya di Semen Cirim atas pertanyaannya. Bagaimana ya apa perbuatan kita atau bagaimana sikap kita pada saat kita sudah baik kepada orang lain tapi orang lain tersebut zalim kepada kita Ibu Fatima ya. Yang perlu kita tekankan atau kita pahami ya Bu Fatima ya, pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, niatkanlah ikhlas lillahi ta'ala, jangan sampai kita mengharapkan balasan dari orang tersebut. Nauzubillah. Jadi pada saat ikhlas itu kita beramal atau berbuat baik kepada orang lain, artinya apa? Kita menyerahkan semuanya, amal yang kita lakukan itu kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Artinya apa? Kita tidak akan mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu tersebut. Apa fungsi ikhlas ini? Salah satunya adalah pada saat orang lain tersebut tidak membalas kebaikan kita, kita tidak merasa rugi, kita tidak merasa sakit hati karena kita sudah menyerahkan seluruh amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita sakit hati, kemudian kita balas perbuatan orang tersebut, akan hapuslah amal kebaikan kita, tidak ada nilainya di sisi Allah ya. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian rusak shadaqatikum, janganlah kalian rusak seluruh kebaikan yang kalian lakukan kepada orang lain dengan suka mengungkit-ungkitnya dan suka menceritakannya. Na'udzubillah ya. Jadi Bu Fatima, pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, ikhlaskanlah semata-mata lillahi ta'ala. Kalaupun orang lain tersebut tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan, kita tidak merasa sakit hati, kita tidak merasa rugi ya. Kemudian pada saat orang lain tersebut berbuat zalim kepada kita, lebih baik kita diam, tidak membalas perbuatan orang tersebut. Dan kalau bisa kita menghindar, kita hindarilah orang tersebut sehingga tidak timbul sakit hati, tidak timbul dendam dalam diri kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Laudendang. Ustaz, apakah kezoliman itu bisa dari perkataan? Seperti apa kalau kita zolim kepada Allah, kepada orang lain, dan diri sendiri? Apakah kalau kita tidak memberikan pendidikan agama pada anak-anak kita, itu juga termasuk zolim, Ustaz?
0: Terima kasih ya Bu Aslah di Laudendang. Bagaimana contoh kezoliman dengan ucapan kepada orang lain? Ya, bisa dengan menghina, merendahkan orang lain, mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain ya. Bagaimana contoh kita zalim kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, syirik kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah ya Bu Asla ya. Kalau zalim kepada diri sendiri, suka menyakiti diri sendiri, tahu kita hal tersebut tidak baik untuk diri kita, dapat menyakiti diri kita secara fisik maupun spiritual. Apa contohnya secara fisik? Bunuh diri, apalagi menyakiti diri sendiri, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak halal ya, itu adalah hal-hal yang dapat, itu adalah hal-hal contoh untuk menyakiti diri sendiri ya Bu Asla ya. Begitu juga pada saat kita tidak taat kepada perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah sholat, itu zolim kepada diri sendiri dalam hal spiritual. Kalau zolim kepada orang lain, ya Bu Asla ya, banyak yang dilakukan seperti zaman sekarang ini. Kita lihatlah banyak orang yang mengambil haknya orang lain, mencuri, merampok, ya. Begitu mudahnya merasa tidak bersalah, menyakiti orang lain, memukul, bahkan sampai membunuh. Na'udzubillah. Ini adalah contoh-contoh hal-hal yang dapat memberikan kerugian kepada orang lain. Berarti kita artinya zolim kepada orang lain. Apakah pada saat kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita juga termasuk zolim kepada anak? Termasuk ya Bu Asla ya. Jadi zolim tadi kan kita artikan di awal itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya ya. Anak-anak kita ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu, untuk bisa kita menyelamatkan kehidupan anak kita dunia maupun akhirat, tidak hanya dunianya. Karena banyak sekarang kita lihat orang tua itu sibuk hanya berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya dari urusan dunianya. Tapi banyak orang tua yang lupa untuk menyelamatkan anak-anaknya dari urusan akhiratnya. Kita harus mampu mendidik anak-anak kita untuk dapat menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ega ya, Bu Sri Ega di Tambak Bayan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh puasa sunnah Zulhijjah itu niatnya mengkodok puasa Ramadan Ustadz? Berarti kita puasa Tarwiyah sama Arafah nanti boleh dikodok juga Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Apakah puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah dapat kita gabungkan dengan mengganti puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan ya Bu ya? Jadi berkaitan tentang ibadah puasa ya Bu ya, pada saat kita melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Zulhijjah, niatnya kan untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Boleh gak kita gabungkan dengan ibadah puasa wajib ya, ibadah puasa Ramadan ya yang kita tinggalkan? Ya, tidak boleh ya Bu ya. Jadi kalau puasa sunnah yang kita lakukan boleh digabung dengan ibadah puasa sunnah. Contoh, pada saat kita melakukan ibadah puasa sunnah Zulhijjah, dari mulai kita kan dicontohkan Rasulullah untuk bisa melakukan ibadah puasa sunnah Zulhijjah itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah ya. Pada saat kita melakukan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu, ya ketepatan juga kita melakukannya di hari Senin atau hari Kamis. Sehingga kita gabungkanlah ibadah puasa sunnah Zulhijjah kita dengan puasa sunnah Senin Kamis. Itu boleh Bu ya, karena sama-sama ibadah puasa sunnah. Sedangkan kalau kita gabungkan dengan ibadah puasa wajib, tidak boleh ya Bu ya. Contohnya apa? Mengkodo atau mengganti puasa wajib Ramadan kita yang kita tinggalkan. Tidak boleh kita gabungkan dengan puasa sunnah Zulhijjah di tanggal 8 atau tanggal 9 atau dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 ya Bu ya. Enggak boleh kita gabungkan puasa wajib kita yang tinggal di Ramadan itu dengan puasa sunnah Zulhijjah ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Khairul di Tawang, Tanjung Morawa. Ustadz, bila ada seseorang berhutang dan berjanji akan membayar tetapi hingga waktunya belum mampu membayar hingga ditagih, apakah ini termasuk zolim dan munafik Ustadz?
0: Ya, terima kasih ya Pak ya atas pertanyaannya. Bagaimana dengan seseorang yang dia berhutang kepada orang lain, berjanji akan dibayar tapi tidak dibayarnya, ini termasuk zolim ya Pak ya. Kenapa zolim? Karena dia mengambil hak orang lain ya, mengambil hak orang lain ya dengan cara yang tidak halal ya. Jadi dia berjanji akan dibayarnya hutangnya tapi tidak dibayar-bayarnya, bahkan na'udzubillah ya semua na'udzubillah. Jadi bisa kita bilang dosa hutang ini adalah dosa yang sangat berat. Karena pada saat seseorang meninggal dunia saja, apabila dia masih berhutang,
2: ya dia tidak akan bisa masuk ke surganya Allah karena dia masih berurusan dengan manusia ya. Harus diselesaikan ya utang-utangnya seluruhnya sebelum dia meninggal dunia. Bahkan Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan orang yang sedang berhutang ya. Nauzubillah minazalik. Jadi pada saat orang berhutang, seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian dia ingkar janji atas hutangnya, dia termasuk zolim, bahkan ini termasuk dosa, dosa yang besar ya. Maka kita harus berhati-hati ya dalam masalah hutang piutang. Ya, tidak boleh kita sepele, karena zaman sekarang kita lihat begitu mudahnya orang berhutang, tapi untuk urusan bayar sangat sangat sulit ya, sehingga ini memberikan kerugian kepada orang lain yang memberikan hutang. Padahal orang yang memberikan hutang belum tentu dia memiliki keuangan yang baik, memiliki ekonomi yang baik. Karena memang niat ingin membantulah dia, makanya mengusahakan memberikan hutang. Kan tetapi pada saat diberikan hutang, orang yang berhutang ya menganggap sepele, bahkan tidak ada niat untuk membayar. Na'udzubillah ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di 08 1165 sekian sekian sekian. Ustadz, bagaimana dengan bentuk pengkhianatan ya ketika pasangan kita selingkuh Ustadz? Apakah memang itu juga termasuk zalim Ustadz?
2: Ya, berkaitan tentang pasangan ya, suami istri melakukan ibaratnya perselingkuhan atau tidak setia dengan pasangannya, ini kan termasuk zolim yang sangat besar ya. Kenapa zolim sangat besar? Karena dapat merugikan pasangannya ya, bahkan dapat menghancurkan rumah tangga. Jadi pada saat seorang ayah atau seorang suami melakukan tindakan ya seperti perselingkuhan ya, penyelewengan dan lain sebagainya dalam rumah tangga kepada istrinya, dia tidak hanya zolim kepada istrinya, dia juga zolim kepada anak-anaknya, kepada keluarganya ya, bahkan kepada mertuanya ya, na'udzubillah ya, karena dia berjanji akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada pasangannya. Begitu juga sebaliknya, pada saat seorang istri melakukan tindakan yang tidak setia dengan melakukan perselingkuhan ya, itu juga termasuk kezoliman yang sangat besar ya, karena dia telah menipu suaminya, menipu anak-anaknya, menipu keluarga besarnya, dan dapat menghancurkan keluarganya ya. Jadi pada saat seseorang dia melakukan yang namanya penipuan atau ketidakjujuran dalam rumah tangga ya, sudah tentu itu adalah kezoliman yang sangat besar dilakukan kepada pasangannya. Jadi pada saat melakukan ketidaksetiaan atau ketidakjujuran kepada pasangan kita, tidak hanya berdampak kepada diri kita atau tidak hanya zolim kepada pasangan kita kan, tetapi zolim juga kepada keluarga besar kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, dan orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayangi ya. Sehingga kita harus bisa lebih berhati-hati dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jangan sampailah kita menyakiti pasangan kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, tindakan-tindakan kita yang tidak baik ya. Karena akan besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kenapa? Kita tentunya hidup, dalam kehidupan kita selama 24 jam kita lebih banyak bergaul dengan pasangan kita, dengan istri, suami kita. Sehingga kita harus bisa menjaga sikap kita sehingga tidak menimbulkan kezoliman ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita Ustaz.
2: Iya. Terima kasih ya Mbak ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, marilah kita supaya bisa muhasabah diri ya, evaluasi diri dengan sebaik-baiknya. Kita selalu melakukan introspeksi diri ya, setiap saat. Apakah yang kita lakukan selama ini, baik itu dari ucapan maupun tindakan kita, apakah sesuatu hal yang baik? Apakah sesuatu hal yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, atau tidak zalim kepada Allah? Muhasabahlah kita selalu setiap saat. Sehingga dengan kita muhasabah, evaluasi diri, selalu kita bercermin kepada diri sendiri, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, baik itu dari segi ucapan, tindakan kita sehingga kita tidak melakukan kezoliman-kezoliman kepada Allah, kezoliman-kezoliman kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Karena pada saat kita melakukan kezoliman, Allah akan memberikan laknatnya kepada kita dan nanti kita di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah selalu petunjuk-Mu kepada kami ya Allah, jalan yang benar, jalan Engkau ridho ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami selalu menjolimi diri kami sendiri ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah, supaya kami tidak termasuk orang-orang yang merugi ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Malik Sudiro yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini seputar larangan berbuat zolim. Ya, semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ya dalam kajian kita di pagi hari ini tentunya dapat menambah amal jariah Ustadz dan dapat menambah pengetahuan baru kepada kita pendengar yang tentunya sudah mendengarkan dan menyimak kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat pendengar, dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Dinas Pendidikan ini sudah membuat posko des di setiap cabang dinas. Ada 15 posko termasuk di Dinas Pendidikan.
0: Sari Berita. Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Tekanan nilai tukar rupiah berdampak pada pasar keuangan dan perekonomian nasional termasuk Sumatera Utara. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Desi Utami. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan selama proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
1: Dinas Pendidikan ini sudah membuat posko des di setiap cabang dinas. Ada 15 posko termasuk di Dinas Pendidikan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga mengatakan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuka posko aduan selama pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Posko tersebut disiapkan di setiap cabang dinas pendidikan dan di kantor dinas pendidikan Sumatera Utara. Alexander menyebut, hingga hari ketiga pelaksanaan SPMB, aduan yang diterima masih didominasi pertanyaan seputar mekanisme proses seleksi. Saat ini, pelaksanaan SPMB masih berlangsung untuk cabang dinas wilayah 7 hingga wilayah 14 melalui jalur domisili, mutasi, dan afirmasi. Sementara, pendaftaran untuk wilayah 1 sampai wilayah 6 akan dibuka pada 25 Mei 2026 mendatang.
1: Dinas Pendidikan ini sudah membuat posko des di setiap cabang dinas. Ada 15 posko termasuk di Dinas Pendidikan. Aduan sampai saat ini masih bersifat menanyakan, misalnya kalau tidak lulus di jalur mutasi ini apakah nanti boleh tetap mendaftar di jalur prestasi. Di minggu ini masih untuk capdis wilayah 7 sampai capdis wilayah 14 masih dari jalur domisili, mutasi, dan afirmasi. Hari Senin depan di tanggal 25 ini kita buka untuk wilayah 1 sampai dengan wilayah 6. Ini juga untuk jalur domisili, tasi, dan afirmasi. Nanti di tanggal 4 Juni ini akan dilaksanakan pengumuman hasil SPMB untuk tahap 1. Tahap 2 nanti akan kita buka setelah pengumuman tanggal 4 Juni, diikuti jalur prestasi.
2: Lebih lanjut, Alexander berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi sarana untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas. Informasi resmi mengenai SPMB Sumut 2026 dapat diakses melalui website dan media sosial resmi SPMB Sumut. Ulfa Nadira melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara merampungkan target penutupan 39 perlintasan sebidang liar di sejumlah lokasi sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat pengguna jalan. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
3: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengambil tindakan tegas demi keselamatan publik. Kenyata itu ditandai dengan penutupan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Diper 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo menjelaskan, KAI Diper 1 Sumatera Utara telah merampungkan target penutupan 39 perlintasan sebidang liar di wilayah Sumatera Utara. Dan itu merupakan bagian dari program nasional penutupan 172 perlintasan sebidang yang disepakati KAI bersama pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Anwar Yuli Prasetyo juga menambahkan, selain pemenuhan target program nasional tersebut, KAI Diper 1 Sumatera Utara juga bergerak proaktif secara mandiri. Sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah ditutup lebih dari 27 perlintasan sebidang lain demi menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api.
4: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara melakukan penutupan perlintasan sebidang yang berada di kilometer 9+900, tepatnya berada di petak jalan antara Medan Binjai atau berada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Penutupan ini dilakukan karena perlintasan kereta api tersebut tidak memiliki izin resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Di wilayah operasional Divisi Regional 1 Sumatera Utara, total sudah ada 39 perlintasan yang ditutup. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 172 perlintasan sebidang yang diprogramkan secara nasional untuk dilakukan penutupan guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan para pengguna jalan.
3: Manajer Humas KAI Depres 1 Sumatera Utara, Anwar Yudi Prasetyo itu juga menekankan tindakan tegas penutupan perlintasan sebidang didasari oleh aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang mengamanatkan bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin harus ditutup demi keselamatan bersama. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan perlintasan resmi yang sudah terjaga dan tidak lagi membuka akses jalan ilegal di sepanjang jalur rel. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Mengingat cuaca di wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang tidak menentu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terhadap potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Laporan disampaikan Joy Sihotang.
5: Masyarakat kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah Kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
6: Seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
5: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joy Sihotang melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Sepanjang tahun 2026, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan hingga sempat menembus level Rp17.740 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin. Kondisi ini dinilai dipicu meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar keuangan dan perekonomian nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
8: Biasanya pelemahan mata uang rupiah pengaruhi oleh
9: nilai tukar rupiah mengalami tekanan sepanjang tahun 2026. Pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin menilai pelemahan rupiah dipicu kuat oleh meningkatnya eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak terhadap kondisi ekonomi global. Menurut Gunawan, perang yang terus berlangsung sejak beberapa bulan terakhir memicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan impor energi meningkat dan mendorong permintaan dolar Amerika Serikat semakin tinggi, sehingga menekan nilai tukar rupiah. Ia menjelaskan, pelemahan rupiah kini mulai merambat ke berbagai sektor, mulai dari kenaikan harga bahan baku industri hingga komoditas pangan. Gunawan menyebut, pada pembukaan perdagangan kemarin, rupiah mencapai level terendah yaitu Rp17.740 per dolar Amerika Serikat.
8: Jadi pada dasarnya pelemahan mata uang rupiah pengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Tapi yang paling dominan itu adalah perangnya antara Iran dengan Israel sejak akhir Februari kemarin. Jadi panjang perang itu berlangsung, tekanan terhadap rupiah itu kian meningkat seiring dengan perang yang mengakibatkan kenaikan harga minyak mentah. Sehingga membuat APBN harus menanggung beban subsidi yang besar, pada akhirnya mengakibatkan terjadinya demand atau permintaan US dollar yang tinggi untuk kebutuhan impor, ya, khususnya untuk energi, yang membuat mata uang rupiah itu pada akhirnya karena demandnya tinggi, rupiah pun bergerak melemah. Atau kita lihat pada sesi perdagangan pertama itu sempat ke 17.740.000 per US dollar. Jadi memang perdagangan tadi pagi itu rupiah mencatat level terburuknya sepanjang sejarah.
9: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada rapat paripurna kemarin saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 menyebut pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800.000 hingga Rp17.500.000 per dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo juga menegaskan strategi fiskal dan moneter pemerintah harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia.
10: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia.
9: Sementara hingga penutupan perdagangan kemarin, rupiah menguat tajam di 17.600 per US dollar. Hal ini berdampak dari kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, seperti apakah pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar untuk perekonomian nasional dan khususnya di Sumatera Utara? Akan kita bahas lebih lanjut dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Dampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Turedawola, Kecamatan Afulu karena kebijakan efisiensi dan tidak adanya anggaran. Pemkab Nias Utara berharap pemerintah pusat dan provinsi bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan Surfing Afulu Pro di tahun depan. Laporan disampaikan Muniali Hareva.
11: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan kejuaraan selancar Surfing Afulu Pro 2026. Penundaan ini terjadi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Sekretaris Dinas Pariwisata Nias Utara Miniato Tilambanua membenarkan efisiensi anggaran membuat program promosi wisata menjadi terbatas. Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini jadi ikon wisata bahari Nias Utara. Miniato berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta bisa memberi dukungan di tahun 2027 mendatang.
12: Tahun ini bahwa ini efisiensi dan anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Dan saya rasa untuk peluang PBD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah. Dan event ini ya mudah-mudahan bisa. Harapan kita bisa kita akan lanjutkan tahun berikutnya.
11: Surfing Afulu Pro ini biasanya digelar rutin di Pantai Turedawola, Kecamatan Afulu. Event ini mendatangkan peselancar dalam dan luar negeri, sekaligus menggerakkan ekonomi warga pesisir lewat homestay, kuliner, dan UMKM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Fitri Saidah mengaku kecewa karena event tahun ini batal. Ia sudah menyiapkan bahan makanan untuk dijual di lokasi.
13: Saya sebagai pelaku UMKM sangat menyayangkan kegiatan surfing internasional di Turedawola ditunda tahun ini. Padahal saya sudah merencanakan berjualan di sana. Semoga di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kabupaten Nias Utara dapat menyelenggarakan surfing yang berstandar internasional ini.
11: Fitri berharap pemerintah pusat memberi perhatian agar event ini bisa kembali digelar dan membantu perekonomian masyarakat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muniali Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Info Haji RRI Medan 2026.

0: kelak.
1: Kementerian Haji dan Umroh memastikan pasokan logistik bagi jemaah haji Indonesia selama fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna dalam kondisi aman. Guna mendukung mobilitas tinggi dan menjaga stamina jemaah, pemerintah telah menyiapkan skema logistik khusus berupa jutaan paket makanan siap santap atau ready to eat. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Republik Indonesia, Jainal Effendi, mengatakan total kebutuhan konsumsi siap santap untuk seluruh jemaah haji Indonesia selama fase krusial tersebut sekitar 3 juta paket. Kategori pertama ditujukan untuk kebutuhan hari-hari utama Armusna, yakni pada 8 hingga 12 Zulhijjah dengan volume lebih dari 1,8 juta paket. Sementara itu kategori kedua disiapkan lebih dari 1,2 juta paket untuk memenuhi kebutuhan jemaah pada tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah. Kemenhaj juga mendesain menu santap ini agar tetap akrab dengan lidah jemaah Indonesia. Variasi menu yang dihadirkan antara lain gulai ayam wortel kentang, semur ayam kacang merah, rendang daging kacang merah, hingga nasi uduk. Dari aspek keamanan pangan, Jainal menjamin paket makanan siap santap ini memiliki daya tahan hingga 18 bulan.
2: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: galak.
1: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
2: Secara umum kita sudah mengkalkulasi.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara atau Distan Pangprovsu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain memastikan stok ternak tersedia, pengawasan kesehatan hewan juga terus diperketat untuk menjamin hewan kurban memenuhi syarat sehat, higienis, dan halal. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Yusfahri Pranginangin, mengatakan stok hewan ternak di Sumatera Utara dinilai cukup memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun ini. Ia mengatakan Sumatera Utara bahkan turut memasok hewan kurban ke sejumlah daerah lain seperti Sumatera Barat dan Riau.
2: Secara umum kita sudah mengkalkulasi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 ini kurang lebih sekitar 2.500 ekor. Sementara ketersediaan kita 748.000. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa ada program bantuan masyarakat Pak Presiden ya, dari Indonesia ada 34 ekor di Sumatera Utara ini, 33 di Kabupaten Kota dan 1 di Provinsi Sumatera Utara. Ini asli dari Provinsi Sumatera Utara ya, dengan bobot minimal 800 kilo, sampai ada yang 1,1 ton ya.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Distan Pangprovsu Martin Sibagariang mengatakan hewan kurban wajib memenuhi ketentuan syariat Islam dan kesehatan hewan, seperti bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta lumpy skin disease atau LSD.
4: Dan juga persyaratannya kan hewan sapi jantan di atas 2 tahun dalam keadaan sehat. Kemudian harus bebas dari penyakit hewan strategis seperti PMK, LSD, dan lain-lain. Tapi ini kalau Sumatera Utara memang ada penyakit itu, tapi kita terkendali.
3: Lebih lanjut Martin menambahkan, pemerintah juga mendorong penggunaan juru sembelih bersertifikat halal atau juleha dalam proses penyembelihan hewan kurban. Selain itu, peternak di Sumatera Utara disebut telah mempersiapkan ternak kurban sejak beberapa bulan sebelum Idul Adha karena tingginya permintaan masyarakat pada momentum tersebut. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Memang ada penyakit itu, tapi kita terkendali.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tanjung Balai menekankan pentingnya memperkokoh semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian dalam menjaga demokrasi serta kedaulatan negara. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
5: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sebagai wujud memperkokoh semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian dalam menjaga demokrasi serta kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bawaslu Kota Tanjung Balai itu berjalan ritmat dipimpin pelaksana harian ketua sekaligus koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Nazmi Hidayat Sinaga, didampingi koordinator sekretariat Indah Sari Lubis, dan diikuti seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Balai pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam amanatnya, usai membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menitik beratkan pentingnya menjaga semangat kebangkitan nasional di tengah perkembangan informasi digital dan tantangan demokrasi yang terus berkembang, menjadi pengingat bahwa persatuan, gotong royong, dan dedikasi merupakan pondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebagai pembina upacara, Nazmi menjelaskan bahwa nilai perjuangan dan semangat kebangkitan nasional dimaksud harus laras dengan tugas dan tanggung jawab pengawas dalam mengawal jalannya demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.
6: Semangat perjuangan dari masa ke masa harus menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran kita, khususnya pengawas pemilu, untuk senantiasa berbenah, menjaga integritas, profesionalitas, serta berkomitmen penuh dalam mengawal demokrasi demi kepentingan bangsa dan negara. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ini hendak hanya menjadi alarm atau pengingat bagi kita secara keseluruhan untuk terus bergerak bersama, menjaga semangat pengabdian, serta memperkuat peran pengawas demokrasi dalam menjaga hak dan mengkawal hak pilih demi masa depan bangsa di tengah gempuran kolonialisme modern dengan penjajahan gaya baru serta degradasi moral yang merebak hampir ke seluruh sendi kehidupan.
5: Nasmi yang akrab disapa Bung Nas Sinaga itu juga tak lupa mengajak seluruh jajaran Bawaslu Kota Tanjung Balai agar memperkuat soliditas, meningkatkan kualitas pengawasan kesehatan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan pemilu sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan rakyat. Dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, Nasmi berharap semoga peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 bukan hanya sebatas seremoni, tapi mampu melahirkan dan memupuk kembali nilai perjuangan para pendahulu khususnya dalam alam demokrasi di masa mendatang. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
1: Sejumlah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa optimistis PKB di Sumatera Utara mampu memperkuat posisi politik pada masa mendatang. Laporan disampaikan Nisfu Sirait.
0: Optimisme terhadap penguatan PKB di Provinsi Sumatera Utara disampaikan oleh sejumlah tokoh partai usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau UKK calon ketua DPC PKB se-Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari Partai PKB, Lalu Hadrian Irfani berharap proses seleksi UKK tersebut dapat melahirkan pemimpin yang tangguh, amanah, dan mampu memperkuat suara partai di daerah.
7: Selamat kepada DPW PKB, selamat kepada DPC PKB Sumatera Utara. Moga-moga menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang tangguh, yang amanah, tentu pemimpin yang adil untuk meningkatkan suara, menambah kursi PKB di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara.
0: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menyatakan optimismenya terhadap potensi kader dan perkembangan PKB di Provinsi Sumatera Utara.
8: Saya sangat optimis. Calon-calon ketua DPC yang ada sangat berpotensi dan optimis PKB bisa besar di Sumatera Utara ini. Di bawah kepemimpinan Pak As'arih, saya yakin insya Allah menambah kursi dan juga PKB akan diperhitungkan di sini.
0: Kesuksesan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan atau UKK yang diselenggarakan oleh DPW PKB Sumatera Utara terlihat dari tingginya antusiasme para kader yang mengikuti proses seleksi calon ketua DPC PKB di Sumatera Utara. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal berita kami di rri.co.id Medan serta media sosial terverifikasi kami di RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya di Kamis Manis ya. Tetap optimis untuk hari ini pendengar, dan jangan sampai pesimis. Tetap jaga kesehatan di sepanjang hari Kamis ini, meskipun banyak kerjaan, tetap semangat semuanya ya. Jangan lupa persiapannya yang mau dibawa pagi ini, jangan sampai ketinggalan semuanya pendengar ya. Mengingat juga cuaca di Kota Medan pagi ini tampaknya agak mendung ya, karena memang beberapa hari ini cuaca kurang mendukung ya. Tapi mudah-mudahan untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar apapun itu aktivitas Anda. Kami juga akan kabarkan informasi

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Terima kasih Bergar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Bang Budi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Selamat pagi Bang Budi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Bang Budi untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kerana pendengar setia RRI Pro 1 di mana pun Anda berada, bersama saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi 2.1 yang akan menyampaikan informasi tentang cuaca untuk wilayah Sumatera Utara hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Mandailing Natal, Humbang Hasudutan, Pulau Nias, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, Labuan Batu, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Karo, dan sekitarnya. Dini hari berawan. Udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Lembaban udara berkisar antara 72 hingga 99%. Angin berarah timur hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 8 km per jam. Titik panas serta hotspot di wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 20 Mei 2026 tidak ada. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Budi, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan yang sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, dari informasi cuaca kita update informasi harga pangan ya. Untuk pagi hari ini kita kembali akan dengarkan informasi selengkapnya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bu, pagi pendengar semua.
0: Kabar sehat pagi ini Pak Gun ya?
1: Sehat ya, alhamdulillah.
0: Baik, silakan Pak Gun untuk informasi ya. Harga pangan kita hari ini.
1: Oke. Jadi kalau kita lihat ya, harga sejumlah kebutuhan pokok pada perdagangan pagi ini itu cenderung naik ini di beberapa komoditas tertentu ya, seperti cabai secara keseluruhan itu mengalami trennya kenaikan. Cabai rawit berada di kisaran angka Rp33.000 per kilo atau naik dari posisi sebelumnya di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Artinya begini ya, pendengar boleh mengecek harga kebutuhan pokoknya karena memang harga acuan ini nggak mungkin saya sebutkan satu persatu dari semua wilayah yang ada di Sumut gitu ya, tetapi memang pada dasarnya ini adalah acuan harga yang bisa dijadikan referensi untuk melihat perkembangan kinerja harga kebutuhan pangan itu sendiri. Jadi pada pagi hari ini ternyata ke atas 3.000, mungkin nanti di wilayah-wilayah yang pendengar bisa cek itu mungkin harganya bisa di kisaran angka Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga cabai merah yang berada di kisaran angka 36 ya, kalau di pasar mungkin sudah di kisaran angka 33 hingga 38 ya per kilogramnya. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang ditransaksikan di kisaran angka Rp26.000 per kilo atau masih stabil dibandingkan dengan sebelumnya, dan cabai capak masih sama di kisaran angka Rp46.000 per kilogram. Sekilas harga cabai capak ini relatif stabil. Pada dasarnya itu begini, untuk cabai caplak itu sebenarnya pasokannya juga nggak banyak, selanjutnya demandnya juga nggak banyak. Artinya masyarakat kita tuh masih terbiasa dengan cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau. Tapi kalau misalkan cabai caplak ini alternatif ya, ada beberapa konsumen ya, khususnya untuk mereka yang punya usaha kuliner yang geprek itu misalkan dia umumnya menggunakan cabai caplak, tapi kalau para ibu rumah tangga itu lebih cenderung untuk tidak menggunakan cabai tersebut, sehingga harganya itu relatif tidak banyak bergerak. 40 bertahan sekitar 2 minggu baru berubah begitu ya, nggak seperti cabai merah, cabai hijau yang bisa berfluktuasi setiap harinya gitu ya. Jadi memang harga yang stabil ini lebih dikarenakan oleh faktor demand and supply yang membentuk titik keseimbangan yang bisa mampu bertahan lama. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp27.000 per kilo. Ya ini mungkin kalau di lapangan 25 hingga 29 ya. Proyeksinya seperti itu. Bawang merah turun Rp5.000 per kilo menjadi 41.000-an. Ya di lapangan bisa aja nanti ada yang menjual 33 untuk bawang yang kualitasnya rendah hingga yang kualitasnya bagus mungkin bisa mencapai Rp45.000 per kilogram. Oke, selanjutnya ada harga daging ayam. Ini daging ayam turun lagi nih ya, nih di luar proyeksi kita. Satu hal yang menjadi masalah ya penurunan harga daging ayam ini, memang kalau kita lihat supply itu meningkat, tetapi di kedepannya ini kalau berdasarkan hasil perhitungan supply mingguan itu trennya itu mengalami penurunan memang. Nah di situasi seperti ini itu memang terkadang ini kita tidak bisa melihat lo jauh lebih dalam ya kondisi di peternak ya, karena memang kalau dilihat dari harga pokok produksinya ini harga pakan udah naik sekitar Rp300 per kilo lebih rata-rata di dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, sehingga harganya harusnya naik nih, tapi pagi ini turun di kisaran angka Rp33.000 per kilo ya, turun Rp1.000 per kilo aja nih. Jadi kemungkinan besar di konsumen 30 hingga 37 atau 36 itu masih ada. Di beberapa wilayah lainnya ada di atas 40 juga kemungkinan itu masih ada. Selanjutnya ada harga setelah daging ayam, ada telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.100 per butir. Di Sul kemudian ada harga daging sapi yang masih bergerak di kisaran angka Rp140 hingga Rp145.000 per kilogramnya. Yang masih relatif stabil ya pada dasarnya. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama Rp13.800 hingga Rp14.300, walaupun banyak kilang yang udah menjual di atas Rp14.000-an ya. Ini di lapangan aja kalau kemarin saya ngecek harga beras yang untuk ukuran 30 kilo di kilang yang ada di Deli Serdang naik dari Rp420 menjadi Rp425.000 per kilogram. Ya terlihat nggak banyak, tapi kalau misalkan nanti dikonversi ke penjualan eceran ini harganya bisa naik lebih dari sekitar Rp200 per kilogram. Misal kemudian ada harga minyak goreng curah ini masih sama Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo ya, masih bertahan mahal ini. Misal kemudian ada harga gula pasir berada di kisaran 18,5 15.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Ini juga masih bergerak stabil. Diesel kemudian ada beberapa harga kebutuhan pangan lainnya ya. Selain itu di sini ada harga ikan tongkol. Ini ikan tongkol berada di kisaran angka Rp25.000 per kilo. Ini masih sama. Di harga ikan dencis berada di kisaran angka Rp36.000 per kilogram. Dan ini juga masih relatif stabil ya. Untuk harga udang sendiri itu Rp80.000, stabil dibandingkan dengan kemarin. Ikan gembung ini berada di kisaran angka Rp39.000 per kilo atau masih stabil ya dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat ikan segar ini masih bergerak seirama ya, masih bergerak stabil, dan saya pikir untuk perubahan-perubahan harganya belum relatif begitu banyak. Namun kalau kita lihat dari substitusi untuk komoditas pangan lainnya yang bergerak turun ya, seperti daging ayam, ini juga membuat harga ikan itu juga sulit untuk mengalami kenaikan. Pada dasarnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada harga buncis ya. Di sini buncis harganya 13 itu masih sama dengan perdagangan sehari sebelumnya, wortel Rp4.000 per kilo, ini juga masih sama. Kentang Rp11.000 per kilogram, turun dari posisi Rp12.000 per kilogram pada perdagangan kemarin. Selanjutnya daun sopre ini ditransaksikan di kisaran angka Rp34.000 per kilogram, sama seperti kemarinnya. Sudah mahal ini sebenarnya. Untuk harga kol bertahan di kisaran angka Rp8.000 per kilogram, sementara tomat ini stabil di kisaran angka Rp20.000 per kilogramnya. Untuk tomat kita proyeksikan di akhir bulan ini sudah mulai dalam tren turun, dan nanti di bulan Juni berpeluang untuk bergerak ya, mungkin di kisaran angka belasan ribu rupiah per kilo ya, 8 ke 13 itu masih berpeluang terjadi. Jadi memang kenaikan harga tomat saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor gangguan produksi yang sempat terjadi sebelumnya. Namun kalau kita lihat dari perubahan-perubahan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini, sebenarnya tidak menunjukkan ya terjadinya perubahan-perubahan harga yang cukup signifikan, di mana memang kalau kita lihat perubahan harga ini lebih mencerminkan kondisi supply and demand yang lebih stabil. Dan untuk beberapa komoditas pangan, bahkan banyak ya, untuk komoditas pangan itu yang harganya masuk ke dalam harga keekonomian, seperti cabai merah, cabai rawit itu masuk harga keekonomian. Untuk selanjutnya yang masih terbilang sangat mahal itu masih daun sopre, tomat ya, ini masih terbilang sangat mahal, dan harga kentang memang sedikit di atas harga keekonomiannya. Secara keseluruhan harga masih relatif aman ya. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Iya, baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat Pak Gun. Pagi, terima kasih. Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini pendengar ya. Jadi beberapa komoditi ini tadi sempat kita simak ya, bahwa sudah cenderung naik begitu harganya, dan tentunya untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan memenuhi kebutuhan pokoknya di akhir pekan ini ya, semoga bisa terpenuhi pendengar ya. Baik, kita masih terus bersama pendengar dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda di Medan pagi ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP, produksi lifting minyak, dan